0: Raghima antum. Raghima antum. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jarang sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah rubuh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-maqir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihas salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al walidu awsatu abwabil

0: persoalan mubed sebahasa. Yang mubed tetap itu bersandar kepada apa yang ada di dalam undang-undang dasar itu. Jadi hal-hal yang krusial, hal-hal yang penting yang bisa kita setujui bersama, itulah yang menjadi dasar dan penopang besiko bisa dilaksanakan. Jadi itu apa hasil yang terjadi dalam besiko dan itu timbul macam-macam. Aku pandai-pandai semua. Aku kalau pendidikan yang jadi ketua, aku baru. Jadi itu menghindari sudut-sudut yang seperti itu. Kemudian di samping itu, ambo pun secara pribadi, secara dan modal tutupku limo panjang pun menghendaki ya, karena saat ini ko mubed yang luar biasa. Karena tadi dulu itu dengan kehadiran pertama banyak para pemulu nenek mama itu yang dari pelantau itu maharet malam selaku nenek mama ini masih hadir dulu di surat ini dengan kecintaan itu. Banyak datuk-datuk kita meluangkan waktu dan terutama seluruh datuk suku terima kasih bisa hadir. Jadi kepentingan itu adalah kepentingan untuk negari. Itu membangun sinergi. Jadi apa yang lalu-lalu itu kubuai itu dalam-dalam. Aku lima panjang yang menjadi ketua kan sudah pada itu lima panjang kita habisi. Ya kita dapat memperpanjang persoalan. Kalau itu masih kita lakukan, kita tidak akan mampu bersinergi dengan aparat pemerintahan. Sementara kanku di kue, gunanya untuk itu. Membangun sinergi dengan pemerintah negeri, dengan kecamatan, dengan MUI, dengan BPN. Nah, itu, ini tidak bisa kita berjalan suram. Kemudian, yang kita harapkan, karena kita sudah beberapa kali nape, mengembalikan. Fungsikan itu seperti apa? Kerajukan itu apa? Mungkin kita lebih banyak bergerak di persoalan-persoalan moralitas. Ya. Yang terjadi di kedegui, bahas haro kehidupan anak kemenangan kok aman. Kalau kita akan kembalikan seperti itu. Nah, urusan-urusan yang menyangkut mungkin infrastruktur segala macam, kita kembalikan kepada pemerintah negeri. Hingga dari itu tidak akan terjadi tumpang ini. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan negeri, mungkin di BPN atau mungkin di MUI ada juga kita bisa menuju sama. Jadi oleh karena itu kami pun dari teman-teman ini dan mewakili Datuk Andiko, kami pun menerima konsultasi kepada seluruh Datuk Oke yang ada di kampung. Ya, banyak tugas-tugas kami itu yang dilaksanakan oleh Datuk Oke. Tapi ada hal yang ingin kami secara pribadi, kita menunjukkan hal itu, itu. Malah kita menginginkan mengangkat harkat dan oke kok. Jadi tidak tumpang tinggi gitu. Angkat harkatnya. Apa sebenarnya tugas orang mulu dan apa tugas orang dan oke. Memang kita akui dengan jujur. Banyak orang mulu kita pada dia tidak tahu. Tugas bukan oleh dan oke itu yang di kampung. Mungkin telah mengukur keengganan dari anak gue berantau. Lagunya boleh di kampung. Maka kembalikan kok balikkan. Strategi seperti saya. Jadi mungkin dengan ringkasan juga, siapapun mereka yang terpilih dalam mubes, siapapun yang diangkat atau percayakan, mari kita terima dengan lapang hati dan kita berikan dukungan. Kalau ada yang tolong misal, kita yang akan ngaido dalam mubes, kita yang akan menyelesaikannya. Ya, kok persoalannya?
1: Tes 1, 2, 3 tes.
0: Jadi itulah yang kita sampaikan. Kemudian secara kelembagaan memang itu adalah laporan pertanggungjawaban dari Datuk Haji Maguto yang memangku jabatan dan itu mari kita terima secara bersama-sama dan kita bisa saling memaafkan. Ya, mudah-mudahan event-event itu pun sebagai langkah awal yang kami hormati dari mungkin Bapak Turamil yang mewakili. Mudah-mudahan itu sebagai langkah awal.

0: memberikan kesejukan, itu akan menghadapi pemilihan wali nagari. Tapi kalau kita dilibatkan kembali ke jamu, akan muncul ke jamu berikutnya. Pasti. Jadi dalamkan, tak usah kita ego personal kesukuan itu tak usah selalu ditonjolkan. Ego itu ego tahiri, soalnya. Jadi bukan umum panjangnya, semua aku saja tidak seperti itu. Jadi itu langsung temu. Mungkin itulah yang kita sampaikan. Terima kasih juga kepada seluruh Bundo Gandum yang ada, yang beri dukungan terhadap kegiatan-kegiatan lembagakan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana para pendengar radio online Sulita, di mana saja berada, kini kita sedang melakukan siaran langsung acara pembukaan Beskan di Sulit Air. Baiklah, kita akan dengarkan kata sambutan dari wali naga, pejabat wali negara kita.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kita anugerah yang banyak. Buktinya kita bisa berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi kerabat adat nagari Sulit Air untuk mencari solusi yang terbaik. Alhamdulillah. Selanjutnya selawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Jamaah 10 Koper di atas yang diwakili oleh Bapak Kasih Pemerintahan. Kita hormati Bapak Koramil yang alhamdulillah hadir bersama kita. Yang kita hormati Tangku Datuk Urang Ampek Jini di Persukuan Negeri Sinair dari 4 suku. Datuk suku yang 4, Bulu Balang, Jurai dan Monti. Kemudian yang kita hormati Badan Permusyawaratan Nagari, ketuanya bersama kita. Ketua Majelis Ulama Islam Nagari, kemudian lembaga-lembaga nagari yang hadir pada ruang ini. Kemudian Datuk Inyir yang kita hormati dari 4 suku, Datuk Andiko dari 4 suku, kemudian Inyir Mama, Bundo Kando, serta hadirin yang hadir bersama. Aku Datuk Inyir Mama, Budo Kendro, dan para tamu yang kami hormati. Alhamdulillah, kami atas nama pemerintah Nagari Sulit Air mengucapkan selamat atas pelaksanaan musyawarah besar kerapatan adat Nagari Sulit Air yang kita adakan hari ini di Aula Masjid Raya dan akan bersambung di Balai Rong Sari. Mudah-mudahan akan lahir pemimpin-pemimpin di dalam adat itu sendiri, serta akan lahirnya ide-ide program kerja yang sama-sama akan kita laksanakan antara tumpu tiga sajarangan di Nagari. Apakah itu pemerintah Nagari, apakah itu Majelis Ulama Islam Nagari, dan kerabatan adat. Bagaimana kita menjadikan tiga tumpu ini sinergi dalam bangsa Nagari? Kami yakin dan percaya cita-cita kita adalah sama. Baik dari sisi pemerintahan, dari sisi agama, dari sisi adat, bagaimana tatanan sosial masyarakat kita itu semakin hari semakin baik. Dalam rangka menuju Sulit Air Jaya, pasti kita sama. Cuma mungkin pelaksanaannya kadang kita yang berbeda langkahnya, bukan dalam artian saling membelakangi kita. Maka kami berharap dalam program tahun ini pemerintah Nagari, pertama pemilihan wali Nagari yang insya Allah pada tanggal 9 September 2026, tahapannya sudah masuk tahapan kedua, pembentukan penjaringan dan sebentar lagi penetapan calon. Sengaja kami ingin sampaikan di panitia P2WN yang mengambil formulir itu ada 10 kandidat calon. Yang mengembalikan ada 9 calon. Dan yang masuk dalam persyaratan ada 8 calon. Dari 8 ini akan mengikuti seleksi tambahan. Karena di dalam Perda nomor 1 2023 itu yang akan ikut dalam pemilihan itu hanya 5 calon. Maka akan ada saringan 3 orang lagi yang akan gugur secara administrasi. Itu. Kemudian yang kedua, ada lagi program yang besar di Nagari hari ini. Di 2025, kami mengajukan surat ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, untuk menata wilayah kita. Maka alhamdulillah 2026 dikabulkan. Maka ada yang dulu namanya bagi kita adalah PRONA, Program Nasional untuk Pertanahan. Hari ini namanya PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jadi tim dari penunjukan dari BPN itu hari ini hadir di Nagari kita dengan memakai drone untuk mengukur 6.000 hektar wilayah Nagari Sungai. Dari 6.000 hektar itu, alhamdulillah sudah selesai di luar dari hutan lindung. Kemudian dari yang 6.000 itu ada blok. Blok itulah sekarang yang sedang dikerjakan. Tinggal waktu 2 bulan lagi. Dari pengukuran wilayah, pengukuran blok akan lahir kalau kita ingin mau mensertifikatkan tanah. Ya. Maka sampai ke situ, karena beberapa anggota itu memang ada yang bertanya lewat HP kepada saya. Persoalan mau sertifikat atau tidak, boleh yang atas nama jual beli, boleh atas nama kaum, tapi itu tergantung dari anggota yang punya wilayah. Di MUPES kemarin kami juga menyampaikan kata sebutan persoalan batas Nagari kita. Batas Nagari kita itu belum pas. Apakah kita dengan Kacang di daerah Serikien, apakah kita di Kalagolawe dengan Bukit Kandung, apakah kita dengan di Sorosa, di Tanasira dengan Tanjung Balik, apakah kita dengan Kolok Tirawang, ataukah dengan di Sopan Kijang dengan Pasirian. Artinya ini harus kita dudukkan. Siapakah yang pertama yang akan mendudukkan? Yang jelas Angkudatuk yang punya wilayah, yang akan meletakkan patok tanahnya. Nanti kita secara Nagari meresmikan. Sebab apa? Satu kasus kita pernah ke Sarikin. Ketika kita bawa ingin mama, ama yang bagian tuh, ama yang bagian yang maksud tujuh lagi. Adi malah tak dipawan dia lah, kecil kan. Kalau orang Nagari itu tidak bisa seperti itu, pasti aku datuk yang punya wilayah. Cuma datang, patok, kita bentang di sana, baru pasti. Nah itu persoalan-persoalan kita sebenarnya, aku datuk ini maaf di Nagari. Namun bagaimanapun tetap atas nama pemerintah Nagari, kita dengarkan yang lama, karena saya baru 1 tahun lebih dengan beliau Dato' Raja Mangkuto, tetap kita bersinergi persoalan-persoalan itu. Yang jelas persoalan itu ada di perbatasan. Yang di dalam nanti internal kita bisa kandungkan. Mungkin aku Dato' ini Mama Kudok Gandrong hari jamu, dan mudah-mudahan hari ini secara umum kami menyampaikan bagaimana kita mencarikan solusi bersama untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kotor di atas, sekaligus membuka secara resmi musyawarah kerapatan adat negari Selimain. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan 10 Kota di atas. Disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsalahu fil kawni ilhaq liyuzhirahu 'ala kulli waqabillahi syahida. Qul la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Syukur alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita sudah diberi kesempatan dalam rangka menghadirinya musyawarah besar kerapatan adat nagari Selimain tahun 2026. Salawat beriring salam mari sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama terhormati wali nagari Selimain beserta perangkat yang hadir pada pagi hari ini, kemudian yang sama-sama kita hormati beliau dan ramil kecamatan 10 Kota di atas atau yang mewakili, kemudian yang sama-sama kita hormati Badan Permusyawaratan Nagari Selimain beserta anggota yang sama-sama kita hormati, Ketua Kerapatan Adat Nagari Selimain beserta anggota, kemudian yang sama-sama kita hormati Angku-angku Datua Nagari Selimain Ninyat Mama Cajik Pandai Budo Kando Alif Ulama serta seluruh lembaga-lembaga nagari yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan kami Pak menyampaikan permohonan maaf pimpinan beliau Bapak Camat 10 Kota di atas. Seyogyanya beliau akan hadir pada pagi hari ini, tetapi karena ada suatu kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan, maka beliau mewakili kepada saya untuk hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti kehadiran saya di dalam menghadiri musyawarah besar kerapatan adat nagari Selimain tahun 2026. Bapak dan ibu-ibu, angku-angku datua, nini mama, budak kandung, alim ulama yang saya hormati, adat merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kita bernagari. Karena tanpa kita beradat, tidak akan ada artinya negara itu atau kemajuan suatu negara itu kalau kita tidak menjunjung tinggi adat dan istiadat yang negara kita yang sudah ada. Dengan adanya kerapatan adat negari, mudah-mudahan dapat menjadi sebagai wadah untuk menyelesaikan seluruh persoalan terkait dengan adat istiadat anak kemenakan negari kita demi kemajuan untuk negari Selimain ke depannya. Mudah-mudahan dengan musyawarah besar kali ini akan dapat terpilih pengurus yang akan menjalankan roda kepengurusan kerapatan adat negari sehingga dapat membawa Selimain untuk lebih maju ke depannya. Seperti apa yang disampaikan beliau Abu Datuk tadi, dengan kebersamaan kita atau dengan kompaknya tiga tungku sejarahnya di negari akan membawa kemajuan kepada negari kita. Kenapa demikian? Karena memang kalau tiga tungku sejarahnya yang ada di negari saling sikut-menikut atau tidak kompak di dalam menjalankan pemerintahan di negari, maka apa yang kita inginkan untuk kemajuan negari kita tidak akan tercapai. Kami dari pemerintah kecamatan sangat salut dengan negari Selimain. Satu-satunya organisasi yang mendunia itu hanya berada di negara sulit air, yaitu sulit air sepak. Kami sangat menyayangkan masyarakat kita yang ada di rantau tidak bisa memanfaatkan kekuatan atau power yang dimiliki oleh SAS ini untuk kemajuan negara kita sulit air. Saya pada itu sudah 4,5 tahun berdinas di sini, memang seringkali menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di negara sulit air. Jadi kami berharap untuk kedepannya dengan adanya kepengurusan kerapatan adat negara sulit air yang bisa bekerja sama dengan pemerintah negara dan pemerintah kecamatan dapat membawa negara sulit air lebih maju dari negara-negara lain yang ada di Kabupaten Solo kita yang depan ini.
2: Amin.
1: Potensi yang dimiliki oleh negara sulit air itu melebihi dari potensi-potensi yang ada di negara-negara yang lain. Jadi kenapa kita tidak bisa memanfaatkan usaha-usaha kita, bapak-bapak kita yang ada di perantauan yang sudah berhasil, yang bisa memberikan sumbangsihnya demi kemajuan negara kita sulit air ke depan. Sedikit saya sampaikan bahwa dengan kuatnya adat dan istiadat, dengan kuatnya kerjasama rantau dengan ranah atau ranah dengan rantau akan memberikan kekuatan yang besar untuk kemajuan negara kita ke depannya. Jadi kami berharap nanti dengan selesainya musyawarah besar rapatan adat negara sulit air ini dapat kita memilih orang-orang yang betul-betul bisa memikirkan kemajuan negara ke depannya. Mari kita kesampingkan ego sektoral, ego pribadi kita demi kemajuan negara kita ke depan. Itu yang kami harapkan, mudah-mudahan dapat kita wujudkan apa yang kita inginkan bersama-sama untuk kemajuan negara ini ke depannya.
2: Amin.
1: Kemudian pesan dari pemerintah dengan akan digelarnya helat atau kegiatan pemilihan wali negara serentak di 23 negara di Kabupaten Solo tahun 2026. Kebetulan kita di Kecamatan 10 Kota di atas itu ada 4 negara yang akan melaksanakan, salah satunya yaitu negara sulit air. Kami dari pemerintah kecamatan mengharapkan kepada bapak dan ibu-ibu dari 8 atau 9 yang akan kita tetapkan sebagai bakal calon nanti, tentu akan secara aturan yang akan dipilih itu hanya 5. Jadi akan terjadi nanti seleksi tambahan untuk menjadi 5. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mari sama-sama kita berikan dukungan kepada beliau-beliau ini yang punya keinginan atau pemikiran nanti untuk memajukan negara kita supaya pemilihan wali negara di negara sulit air dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi bakal calon wali negara sulit air tahun 2026, sebelum kita memasuki tahapan yaitu beberapa tahapan kampanye, mari sama-sama kita menahan diri terlebih dahulu, tidak ada yang melakukan pergerakan-pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang di luar yang telah ditetapkan terkait dengan petunjuk dan teknis pelaksanaan pemilihan wali negara di negara sulit air nantinya. Mari kita lakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan wali negara ini. Itu pesan kami, mudah-mudahan kita dapat menjalankan kegiatan pemilihan wali negara di negara sulit air dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan putra dan atau putri terbaik yang akan memimpin negara sulit air 8 tahun ke depannya.
2: Amin.
1: Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun 2026. Mari dengan membacakan, bersama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Besar Kerapatan Adat Nagari Sudan Air tahun 2026 dengan resmi kita buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah susunan acara pada hari ini. Semoga seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar. Penuh keberkahan serta menghasilkan keputusan yang arif dan bijaksana serta menghasilkan keputusan yang sama bahwa kemaslahatan bagi anak bangsa anak Nagari. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Namun mengingat waktu yang tersisa ini cukup panjang, jadi bagaimana kalau kita memanfaatkan? Mungkin banyak persoalan-persoalan yang mungkin banyak yang akan disampaikan oleh para ulama, para nasir yang ini menjadi bagian tugas kita dan harga lainnya mungkin begitu adalah nama pertama. Bagaimana pada lima kalau nanti pihak ada yang penting, malah waktunya mepet. Jadi itu ini pertama izin berikutnya dan juga kesepakatan kita bersama. Kalau dari kita yang peserta bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira?
1: Jadi kita nanti kita parati ya beratur. Dan mungkin ini acara pembukaan telah selesai, mungkin kita bisa break sejenak. Mungkin nanti dari tamu-tamu dan undangan bisa selesaikan ininya, angkatannya. Mungkin setelah itu mungkin bisa meninggalkan acara karena kita akan melanjutkan dengan dari kerapatan dan negari. Kita tunggu itu ya. Bahkan nanti kita lanjutkan acara berikutnya adalah penetapan tata tertib dan pimpinan sidang. Ya, silakan dinikmati dulu masakan minuman.
2: Anak pendengar radio online Sulita di masa Jebrado, kini acara pembukaan sudah selesai dan kondisi sekarang acara break di Aula Masjid Raya Sulit Air. Nanti pada jam 9.50 acara akan dilanjutkan dengan sidang-sidang. Demikian laporan langsung dari Aula Masjid Raya Sulit Air tanggal 18 Juli 2026 di Sulit Air. Selamat mendengar.

0: mungkin bisa diambilan apa tuh dengan cerawa.
1: Oh, ambo bukan ambo, ambo tidak tidak tahu siapa. Ada tak filenya?

0: Nggak tahu Mbak Amung terlihat.
1: Kalau situ silakan. Ah, lantai kamu foto dulu.

Di sana pendengar Radio Online Sulita di masa Jabrado acara pembukaan musyawarah besar kerapatan adat negari Sulia Air tahun 2026 telah selesai. Saat ini kondisi kopi istirahat beberapa menit dan akan dilanjut dengan acara-acara sidang. Demikian, sambil mendengarkan kita akan memutarkan beberapa buah lagu.

0: Datu Rajo Linggam sebagai wakil dari Ibu Sike dari
1: Bencana Radio Online Surita di Masa Jabrado, kini sidang kerapatan adat nagari sudah dimulai dalam membahas masalah tata tertib, di mana masalah tata tertib Mubes kan dirubah menjadi musyawarah pemangku adat kerapatan adat nagari selain, dan ini sudah disepakati oleh empat suku yang hadir. Mari kita ikutin acara selanjutnya.
0: Nah, mungkin aku datu, aku persilakan untuk kembali ke meja. Kita persilakan para pimpinan sidang untuk naik ke atas meja sidang. Untuk selanjutnya, aku menyerahkan palu dan sidang ini kepada pimpinan sidang yang telah ditunjuk dari persekutuan Imosimke, Datu Rajo Lenggang, Datu Limo Kamjang, Datu Mesupati, dari Pilihan Malin Caryo, dan dari Sibabu, Datu Permaryo. Silakan Datu Jurai untuk duduk di meja pimpinan dan

If you write a mind about him, about that book, di Berlambol telah hadir untuk bertemu sebagai unsur pimpinan sidang yang akan memimpin sidang musyawarah pemangku adat Nagari Kansulin Air pada hari ini. Di sebelah paling kiri dan sebelah kiri dari Limo Panjang, kemudian di sebelahnya Datuk Rajo Lenggang dari Limo Seke, kemudian Datuk Bono Rajo dari Simabu, dan Mali Cahyo juga dari Pasuban Biliang. Dengan mengucapkan batpala, kami serahkan pimpinan sidang kepada Anggota Datuk pimpinan sidang. Satu mata acara berikutnya itu adalah laporan pertanggungjawaban dari Ketua KAN 2022-2026 Aku Datuk yang menghormati Datuk Haji Mukuto, mungkin kesiapnya untuk memberikan laporan itu dan lama-lama itu kesiapnya oke, ya awal mau jawab itu ya Tuh ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan bersama-sama kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini.
2: Dan sanak pendengar radio online cerita di masa jabrado, kini kita sudah memasuki tahapan rapat temu bes yang akan dipimpin oleh Datuk Rajo Lenggang dari Mesingke, Datuk Majokoti dari Mapanjang, Datuk Ponorogo Rajo Simabur, dan Datuk Malin Rajo dari Piliang. Mari kita saksikan atau kita dengarkan bersama-sama.
3: Ini cas saja.
0: Apa yang telah diberikan tanggung jawab
3: dari kami? Ya, tepsi.
0: Adapun tugas ya, atau
3: tak melihat orang yang melakukan. Tak benar kan? Bisa nanti bisa temui. Kalau sih kok nanti ada orang lewat?
0: Ya, ya. Nah, ketertiban jalannya, musyawarah kita, bila kita ubah lagi menjadi musyawarah pemangku adat Kangari atau empang. Itu sudah sama-sama kita sepakat dari sudah diketuk palu. Jadi saat ini kita bersama-sama sepakat menamakan menjadi MPAN, Musyawarah Pemusyawaratan Nagari. Bagaimana? Setuju? Untuk terima kasih kepada menjadi empang lagi ya, musyawarah pemusyawaratan Nagari. Dan untuk selanjutnya sesuai tertib tadi kita adalah memintakan laporan tentang pertanggung jawaban wakat PD Bali Warwa
2: terkait dengan sanak pendengar radio dan cerita di dalam acara rapat atau musyawarah yang

yang sedang berlangsung, baris berarti perubahan nama dari Mubeskan menjadi Musyawarah Pemangku Adat Nagari atau M4. Baiklah, kita terus mendengarkan acara selanjutnya.

0: yang tersebut kemudian pimpinan selain itu yang pakai suhu sepuluh alam binat dan sudah diutus oleh pakai suhu pertama kali kami melaporkan acara penjawaban 2022-2026. Maaf pertama kali kami sebelumnya kami PRT-kan dari Oktober 2022 sampai Maret Mei 2022. Dan terus langkah awal yang kami lakukan yaitu sosialisasi pakaian dan panggilan dan pengupadat kepada sekolah-sekolah dan suruh-suruh sekolah-sekolah Ramadan. Jadi memang yang kami capaian kita pokok kepada anak-anak itu Ramada mungkin ada anak-anak itu tapi pesopo juga masih bagi bapak mata lo pakai hitam ke hitam. Nah itu mesti disajikan pertama kali di Jatuhkan hitam ke hitam yang dipakai itu atau pakai kontum atau lain itu, tapi yang mengurus kegiatan itu seperti bapak itu, aku sudah berdua itu membaca itu, telah dibaca ini sekarang telah dijelaskan kita pilihkan kami pakai kontum atau pak juga justru nak, jadi memang butuh sanksi.
1: Arif.
0: Mas Ari.
1: Bu Alek. Mas Ari, alhamdulillah. Almarhum.
0: Itu izin minus kan harus banyak sama sampai pengalih izin nggak sampai ke Bu Alek dan pertengahan Bu Alek nggak ada jalan lain disebabkan tindakan itu dan hasil adanya gak makanya mas dan baik tujuh yang minta berangkat macam-macam jadi sehingga yang berbayar itu nggak mau mengembangkan ini dan aku bayar lagi terputus. Jadi sahabat itu kami jadi kekuatan 2022 itu boleh ganti-ganti dengan PJ-nya Pak Papa. Kami coba sosialisasikan ke sama mengumpul binus itu. Nah kami berpikir kami tidak mau merugikan yang punya wilayah, tidak mau merugikan yang pekerja. Nah kami pindah ke pengumpul. Nah pengumpul itu ini punya izin sako namanya. Jadi yang punya izin sako itu berbuat Batu Saka aja, Pak Obet namanya Barang Gajah aja, si Ise namanya. Nah kami datangi ya nomor Bo itu berulang tadi. Nah ada kesepakatan dengan pedagang untuk itu tidak memberikan orang punya wilayah, tidak memberikan ke pekerja. Nah beliau sepakat dan sepakat di Jodoh Nagari, beliau wajib untuk mesti perizin itu 2 juta sana. Jadi Wali Nagari minta 1 juta dan memberikan 1 juta sana. Nah, ada orang izin, berarti 5 juta. Anak bisa masuk ke negara ini, 9 juta tegak-tegak. Nah, itu berjalan 1 tahun. Nah, masuk tahun berikut, kalau mau diperpanjang, PJ-nya bakal hijau, kalau Pak Jumai ini. Aku punya Pak Jumai ini, setelah kami lagi dari yang penuh layan tadi, terus kami tambah dari KAN, dari KAN masuk ke negara ini, punya negara itu sendiri. Tak mau mengembalikan ke yang punya wilayah, ke yang punya garis tadi. Jadi setelah beliau mengurus sendiri dan kelihatannya setelah itu mau ditelepon orang dinas kehutanan kabupaten dan provinsi, kamu kabupaten malah mau datangi.
1: Panjang barat.
0: Telepon.
1: Panjang barat. Nyalah perempatan jam.
0: Yang bisa mengumpulkan resiko adalah itu wacana. Kau dan perusahaan. Perorangan yang punya perusahaan CV menjadi PPT. Tetapi mereka ini mereka itu harus punya garis. Punya teknisi itu dibawahnya mereka itu harus punya teknisi. Nah tentunya ada ini tidak punya atau BO tidak punya, punya tolong tidak punya. Jadi dilanjutkan buat tadi. Tetapi CV itu cuma tak berjalan berlanjut. Jadi kami jawab yang tadi, jawab masalah Togo. Jadi artinya kalau Togo tidak ditutaskan seperti sombong, itu lebih sebenarnya memudahkan.

cara minha sudah ini pun dulu tak sudah bos dalam manusia orang itu sudah buku ini tidak sudah ini artinya lalat video tidak digarapai. Nah saya itu saya katakan kita harus coba dulu apa yang kita tahu kemudian waktu itu perlu ceramah. Nah itulah perbedaannya dari kita tangkap dari tahun dari itu. Jadi aku berpikir seperti ini nanti supaya digarapkan di beliau tadi. Saya setuju kata itu juga mungkin jalan saling kata kayak sudah ini bos bayo berapa dan jalan lain itu apa dan itu harus setuju disepakati dan harus ditanyakan atau kita coba lah nah waktu itu kamu tanya ke kak kebenaran itu kalau kita tidak nace coba cerita kita di kota lah dan yang kedua kak itu ada jalan sebenarnya di negeri itu sarapi 78 juta. Artinya kita yang 178 juta itu kontribusi minus tadi yang saya tahu kalau 99 juta kali jawabannya kita kan 108. Nah, yang 70 lain itu adalah kan yang dibagi dari dibagi. Jadi dibagi itu membagi 1 juta sebulan bagi negara bilang 1 juta ketua kan 1 juta ketua minum 1 juta ketua DPR 1 juta waktu itu. Artinya itu darah binus tadi dengan harapan kami sebelumnya kalau binus berjalan lalui biar bersaudari dari situ dan juga akan kami laksanakan tapi nyatunya tidak terputus jadi makanya sekapator itu tidak jalan itu akan digalakan minimal rata-rata berarti 2 hari itu sekali jalan sekapator itu kalau tidak ada nama itu tidak bisa jalannya dalam memang tidak sama bau sawon jo, aku yang mau mampu. Kalau mampu juga jauh ekonomi aku juga ekonomi aku. Tapi kalau di barat itu sehari itu jadi ekonomi aku tu tergerakkan kesempatan itu mungkin. Nah, itu lagi dari itu dari masalah sama jo. Jadi dari akibat itu tadi, yang dulunya kita dana gali itu mendapat 30 juta per tahun. Kan 20 juta untuk kan 1 juta untuk blokan gol dari lado dengan dialog tadi kurang bagus dan memang dialog kurang bagus itu memang ada juga ada kata-kata itu ada mungkin mesin kandung jadi adalah yang pulang menyatukan para suami itu tidak sah di tempat kami sebab ada tanda tangan beliau dan dua

0: Pujo dan Iskakan Bupati sebagai ketua kan. Dan memang waktu itu ada ketua kan yang dicopot gantian di Bupati. Jadi memang aku juga staf negari agak kurang teknis zaman itu. Jadi itulah yang menambah kegiatan aku yang banyak berasakan tentang kegiatan itu. Jadi sekarang menjadi bendera dan akan yang tadi juga 10 juta dipangkat menjadi 5 juta dan 5 juta itu tidak bisa aku melakukan. Oh, kelanjutannya tentu yang kelanjutannya tentu tentu legal. Aduh, untuk tentu legal tidak terpakai itu kan memang sudah tentu tidak tuh. Jadi tentu legal sudah buat itu daripada pelaput tentang. Nah kebetulan memang yang itulah tentu tapi calonnya yang kedua hanya bertiga kerjanya, jadi menteri senior kita kan, jadi 3 juta, 8 juta itu diminta keluarga dua sisa, jadi 3 juta itu. Nah, yang 5 juta itu kami acara di tempat itu itu adalah 2 kali, dia juga lah itu tempatnya dan itu dia juga lah. Sekali di tempat itu habis 2 juta itu. 2 juta itu sebenarnya dipatah dengan 150 atau lebih dan tadi 9.000 setiap yang dimalai itu itu kadangnya uang minyak itu namanya sekitar minyak
1: masuk dari itu masuk dari kabel ini masuk.
0: Dan dana itu masuk pakai itu dipakai dana yang dari beli kendaraan
1: masuk
0: tapi itu kan terjadi alasannya tidak bisa dibayarkan negara no foto snacknya ada yang seribu itu foto snack itu yang 1.500 harus fotonya seribu akhirnya mana dibayarkan. Nah itulah penggunaan dana yang dari kendaraan foto itu dan kendaraan. Ya itulah kelanjutannya. Nah itu masalah Reoksari. Nah Reoksari itu kebetulan waktu bergadah dibagi itu aku dengan kuliah yang akan dibagikan kepada bukan sekabupaten Solo. Jadi kan kabupaten Solo itu banyaknya sebelum Bogor. Jadi Bogor sebelumnya ada yang dibagikan 20 ampekan. Jadi 3 ampek plus 8 kan yang utama. Maka itu disampaikan juga yang pokok juga karena jalan dong yang tidak langsung ya. Tidak langsung, karena kita pun tak berani dan juga mencari itu dari orang-orang anak senang gombol itu. Jadi cek itu berani dari pesawatnya, kita mampu itu menjadi itu. Jadi artinya dana dari Bupati tadi yang kemudian tadi itu akan dibagi bagi rata berkam sebagai Solo sebenarnya aspek 8 yang menarik. Dan aku tunjuk tangan, tidak setuju itu. Apalagi contohnya dan sebagai itu pemangkuan itu secara titik kembali Pak tidak sama untuk kategori lainnya banyak kesalahannya artinya semakin banyak pemangkuan itu tentu pasti serong saya itu semakin gadah itu pembagiannya tidak mungkin rata gitu kan. Tapi itu contohnya kecamatan 10 ke Aceh itu wajib pidiannya sampai pada ibu sementara di sebagai 5.500 berarti melebihi dari persepet 3 ya. Nah, iyalah, memang begitu, kita bagi persen. Nah, saya juga baru dapat itu, sekarang itu 50 juta. Dan tadinya cuma dia juga dapat 50 juta, jadi dapat 150 juta. Nah, bilang, itulah yang dikerjakan untuk biar orang tadi. Tak ganti lantainya, lantainya yang tadinya lantai gereja meneruskan itu. Dan atau itu ada yang bocor, dan setelah jastratis dan atau dan itu semuanya atau ada yang atau dari itu terpakus, lo tukar tukar dari orang masuk yo, dan nanti waktu itu masih ada di kubus yang lain, dan jadilah tukar pusaka. Tukar pusaka itu banyak sebanding dengan melihat melihat tujuannya, atau tujuannya satu itu 1 juta, banyak yo 1 juta. Tanpa beli villa, tanpa beli stempel tadi. Nah, situ menghabiskan dana waktu itu stempelnya 24 juta. Itu baru tentara jual bagian mumpun dan bagian sahaja yang ada jalan. Jadi baru itu selalu atau yang jalan utar. Nah, waktu itu kami pertanyakan itu masalah pikiran. Pikiran yang cepat-cepat dan diganti cuma mencari lain supaya sama lagi. Nah, itu kami tanyakan tukang hijau itu ini minta 100 juta. Mereka ribu, mau juta ya. Ia minta 50 juta. Dan kepada tukang cat itu meminta 50 juta. Nah, aku tanya lo, kan tukang mengelajukan rumah 100 juta, kepala sosok kerja itu. Nah, itu minta itu 50 juta. Dan setelah itu mau pakai dia, baru ke bapak ini cuma pergi mencari satunya. Pesikap saja itu aku melibat dan tukarannya kebetulan tukar awak yang ada kalau di sini itu keadaannya itu yang aku dan gajinya melebihi waktu itu tukar gajinya 1 juta itu cuma tukar dan itu perjalanan cuma itu kalau gajinya kalau di mancari cuma kerja 2 juta itu juga nah itu lah yang mancari pesego dari yang 10 juta itu menjadi 5 juta cuma menghabiskan jam. Dan itu tadi hitungannya jadwalnya itu aku menghabiskan dana 50 juta jadwalkan lagi. Nah itu satu kejadian hasilnya berapa. Nah itu terakhir jalan 3 hari aku cek itu habis bodo lambat itu jalan ke lainnya tempatnya anaknya itu ada posisi sedang kok setelah itu terus lihat aku berdua yang jadi itu lagi dipakai. Cuma menghabiskan cuma 2 juta dari luar Pondok Putar selalu nah itulah yang ada bisa dapat yang masuk dan itu nah itu uang aja itu
2: bisa dibersihkan bagi
0: atau sekadar di sekitar itu terus kita itu uang aja uang aja itu jatuhnya lah jalan dari itu. Jadi uang adanya itu tidak ada yang uang adanya itu memang bagi kita. Jadi kebetulan semaku yang terakhir nih di balai ada uang adanya yang uang adanya itu dikumpulkan ke sepribadi sebagai limo. Nah dibagi limo itu macam-macam satu bagian. Tiga nikah satu bagian. Dan tiga nikah itu satu bagian itu juga dibagi gitu. Artinya pulangan sampai terlalu kok pulangan di bos kami, di negari, dunia itu dibagi dan yang dan itu biaya prestasi soal itu perkerjaan itu sebelum sudahnya dan fotokopi dan ulang yang mengatakan surat tangan dari itu berarti jadi itu lah berarti yang habis bagi kita dan selanjutnya waktu itu memang waktu ini balai itu ada keributan dan tadinya rencananya biasanya bab dan aku dimasukkan ke Carangko dari cucar untuk diantar di kerana lagi itu sehingga dibagi ke copet aja bang sehingga terlupa yang dalam Carangko tadi nah di kerana yang belajar konstitusi maupun jadi Carangko kan di kerana jadi yang satu bagiannya tinggal dalam Carangko tadi telah disusui ya gak tau bulukan doang gak tau kan yang korpus dia
1: cicir di lapis
0: yang gak ada itulah yang
1: diserahkan yang di jalan. Astagfirullahaladzim. Bisa uang saldo
0: itu sedikit masalah dengan itu.
1: penting.
0: Sudah kan dari kan besar agak ini, nah itu dibagi itu sebanyak sudah itu betul.
1: Sisa
0: untuk istirahat. Siapa lagi? Mulai apa namanya?

0: converte.
1: Mohon izin Datuk.
2: Ya.
1: Nanti kan ada komentar-komentar tuh Datuk perihal yang akan Datuk jawab langsung enggak apa-apa Datuk.
2: Oh di sini ya.
1: Ya. Ya karena ada yang menyinggung soal kan kan dalam konteks kan
2: sih. Ya, ini kan sudah kan. Nah,
1: langsung balas saja Datuk.
2: Iya. Ya.
0: Itu yang itu kami masih kita tertangani saja untuk dibayar. Pintinya enggak pernah yang
2: bayar. Masuk bentar.
1: Enggak masuk.
0: Pintinya masuk. Iya, iya, maksud saya supaya kita mengingat tadi sudah didengarkan bersama bahwa kita tidak untuk mempermasalahkan persoalan yang di belakang, ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi kita kan silakan ya Datuk Datuk Andiko dan Oki kalau Tuhan itu untuk berkoordinasi. Kalau kita nanti setiap kita berikan waktu, saya rasa nggak mudah. Syawarah kita ini panjang sekali. Makanya saat ini setiap setiap subuh kita kasihkan waktu. Ya. Nah, koordinasilah. Makanya terbuat tempat blok-blok seperti ini. Jadi umpamanya seperti si Mabu, si Tayak sendiri, silakan koordinasi. Jadi persoalan jangan sampai nanti Datuk Roky dia bicara, Bunda Kamu dia bicara, Datuk Andiko dia bicara, nah ini yang akan.
3: Tapi pas buat si Mabu sudah siap.
0: Oke, okay. Nah, makanya nanti oke, okay. Nah, jadi terima kasih. Jadi kalau begitu kita buka sesi ini untuk satu orang yang mewakili satu jumur ya. Jadi untuk itu karena tadi memang ada kesukaan si Mabu, kami silakan dari kesukaan si Mabu.
3: Kalau buat si Mabu dan Tantu Datuk Perhimpunan.
0: Oke, okay. Kepada Datuk Perhimpunan, waktu kami silakan 5 menit dan saya dibatasi ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi langsung jawab saja karena tidak ada lagi pertanyaan dari pertemuan si Mabu. Jadi kita persilakan langsung dijawab saja. Oke, langsung saja yang pertama. Oke, kalau begitu terima kasih. Kita langsung saja biar sekaligus dijawab.
5: Itu apakah bisa kita jual cobek?
4: biar pengurus kanan baru itu ada modal atau kegiatan kelado di lapangan Medan Pati. Nah, Pak Jo dulu kan pernah ada pembicaraan mengenai bisa dijual, so bisa dilanjutkan ke mungkin pelajar kalau bisa berikan kepada kan hasil pembicaraan itu. Mungkin dari itu lima sesi pembicaraan lima sesi.
0: Oke, terima kasih dari dan persetujuan tim Singkep mengenai alat berat. Oke, kita lanjut pada persetujuan tim panjang. Untuk kami persilakan. Untuk kalau kamu,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan kepada gurunya, satu tiko satu ini dan waktu mulu bisa kita ambil.
6: Lanjut.
5: Sebenarnya yang tadi sudah disampaikan dan kami sepakati, jauh lebih baik pelaporan pertanggungjawaban itu dilengkapkan dengan inventaris barang. Jadi sudah ketahuan gitu kan. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Bapak Presiden, berakhirnya masa jabatan seseorang tidak segala hal sudah berarti. Jadi mungkin ada baiknya beban itu tidak kita limpahkan lagi. Mungkin itu menjadi tanggung jawab yang baru. Jadi kami dari Limau Panjang dan sekolah Limau Panjang karena menjadi kan itu adalah rencana kami dengan segala kelebihan dan kekurangan beliau, kami mohon dimaafkan.
0: Terima kasih dari suku Limau Panjang dan sekolah kamu. Kita lanjutkan dari kesukuan pilihan pada berbicara kami jalan satu suku satu pada karyawan atau dari silakan satu suku.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawal mulai tanya kepada kami yang dipilihan saja kesempatan masalah tentang upah. Jadi datang, jadi dari yang mengambil rumah yang sebelum apa tanggung jawabannya ini, cuma ada tambah kete datang. Itu kita selanjutnya masalah bertanggung jawabkan bos sebetulnya masalah sebelum cara yang begitu. Jadi pastilah harus dibagikan. Cuma ya kalau disampaikan itu, jadi mengutuk itu kan. Kami dari sekolah yang dari mana tu?
0: Terima kasih. Demikian tadi pertanyaan ada dari Ambe Suku. Ya. Mungkin kami persilakan kepada Dato Dimanguto. Yang pertama tadi mungkin saya ingatkan kembali pertanyaan dari Kesukuan Dimanguto yang tidak memainkan pemilihan Suping Punam yang ditanyakan beliau masalah dana uang dari lahan pertambangan senilai 60 juta mungkin tadi tidak tersampaikan di LPJ itu, mungkin bisa dijawab itu. Pertama dari kesukuan kesukuan Cimapu. Yang kedua tadi dari kesukuan Simo Singke dari Jatuh Tanasir menanyakan mengenai aset kita yang sekarang hanya teronggok ataupun tidak. Ini kalau memang bisa dijual nanti segera kita jual menjadikan kas di ke perusahaan yang akan datang, ya. Tapi ini pun tidak semata-mata kita bebankan ke satu tiba, nanti kita bersama-sama, ya. Siapa yang mempunyai apa link untuk penjualan itu kita bersama-sama punya tanggung jawab kita bersama. Ini itu dari persimpuan musiknya dan dilanjutkan itu dari persimpuan Limau Panjang. Tinggal dilengkapi tadi ya. Apa
6: macam saya juga kita coba dan yang keempat dari pandangan si
0: persiapan
6: apa sih tes. apa menjadi kompetitifkan ini juga untuk masukan kita juga yang kepengurusan yang akan datang untuk lebih lagi ya ke depannya mempersiapkan bahwa kita ini adalah pertanggung jawaban yang memang satu periode itu 4 tahun ya kalau kita mau secara detail panjang sekali nah untuk itu Datuk dari Mas Kupun tadi sudah bertanya
5: dan Datuk untuk itu

Tuh, Mas Rocky, mohon maaf. Tadi sudah.

0: Oh, Mi, silakan Mi, mana paling dia?
1: Mungkin Bruno.
0: Tuh, oke, soalnya yang terus satu dulu ya. Nanti habis ini kopi siap-siap. Oke, lanjut dulu.
1: Bu ini akibat dari pemerintah yang gitu. Kalau ini menjadi buah bibir, cuma dalam hal ini perlu kita ingat bahwa persoalan ini bukan personal daripada misalnya itu ada yang mengkutu.
0: Okay.
1: Di situ ada wali negara juga ikut, BPN juga ikut. Jadi makanya kurang etis kalau ada yang mengkutu menjawab ini secara pribadi. Mungkin hal ini nanti bisa kita selesaikan dengan kita mempertemukan semua yang terkait dalam hal ini. Ini mohon perhatian dari pesanan kami di Sopo. Nanti kalau pribadi itu sementara nama wali negara juga, nama BPN juga. Tapi kalau nanti kita berhadapkan
0: selesai.
1: Itu kira-kira. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih masukan dari itu dari Datuk Sipu Limopanya. Tadi silakan dari persukuan di Musingke. Tadi jadi semuanya Datuk Oki bukan blok. Di sini memang kita bukan tidak memberikan kesempatan. Semua yang hadir ada kesempatan. Cuma untuk tertibnya jalurnya sidang, ya. Apapun yang ingin disampaikan dari bukan blok, dari Datuk Oki silakan, ya. Di yang nama juga silakan. Tapi kita biar tertibnya sidang. Tadi kita batasi ada juru bicaranya dari setiap suku, ya. Terima kasih. Mungkin ini ada dari itu Oki. Silakan memperkenalkan diri itu.
2: Itu mik sebelah. Siapa yang ngajak? Ini.
0: Silakan. Ayo Tuan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih kepada Tua. Terima kasih Tua. Kami kan tadi kami
0: umur dulu. Perkenalkan dulu mungkin yang lain banyak yang kenal dulu.
3: Silakan. Perkenalkan aku dari Singkeat, Tiko Luma, Wakil Singkeat, Wakil Sekretaris untuk Kati Batua atau apa?
4: Kati Batua, oke.
3: Kati Batua. Kau tua, yang kami tanyakan kan tadi dalam sidang kau, yang jadi juru bicara kan Pengulu Sadono, kan ada Aniko. Jadi sebenarnya jadi itu oke yang ada di kampung tidak ada ditanya tentang itu kalau tuh ayo tanya kan ada lah pendapatan kami orang kampung kan ah itu kan jadi aku jadi buat anu yang buat tuh pemikiran di kami kampungkan tuh kan ada atau
4: ya.
3: Ah itu sen kami tanya tuh ah jadi terlibatlah kami di konyol dalam rapat kantor ah jadi kan ya, ya memang ada wakil. Memang ada wakil-wakil kan di sana atau wakil. Jadi kami kan dengan ITC tadi pun iya yang melaksanakan yang banyak kan kami yang di kampung untuk kira. Aku jadi terlibat lah kami di sana.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih. Oke. Jadi memang tadi sudah kita sepakati bersama ya kalau keinginan dari Toki ingin menyampaikan. Artinya menjadi perwakilan juga, jangan semuanya ikut, ya?
4: Iya, juru bicaranya lah.
0: Apa? Ya, oke, nah, nanti kita ada kesempatan dan waktu dari Tokim untuk menyampaikan juga nanti setelah sidang jawaban ini, ya? Mungkin itu sampaikan
5: mungkin apa Pak itu satu ini itu ditarik awal kan? Teknik perbicaraannya tadi kan disampaikan di perbicaraan. Baru tawarkan apakah persuku sepakati persuku. Lalu persuku apakah sepakati satu atau dua orang sepakati satu orang. Kan itu tadi. Nah kalau nanti mau disepakati dua orang tiga orang silakan. Tapi tadi kan harus sepakat persuku satu orang. Makanya kemudian tadi masing-masing suku sudah punya bahwa suku yang mungkin tidak tersampaikan ke wakil. Jadi karena satu itu karena selalu mewakilkan persatuan. Nah, kita tahu kalau ingin mau diubah
3: Bang, ada yang bang dulu, ada yang bang akhir. Awas makan dulu. Jadi tuan, yang kamu dari sejarah sampai awal pembahasan diri tuan, seolah-olah kau pembulu, wakil-wakil, dan wakil yang pembulu satu, mari berdiskusi di bagian ekspresi. Kalau kawan sampai jadi wakil, tadi cukup di pilihan, kau lihat, nanti dia kamu, berulah yang mewakili, si kau pembulu yang mewakili. Itu kan kesepakatan. Kalau tadi bawaan kadernya pengeluh, beliau ada desain pengeluh. Tapi disepakati situ untuk wakil pimpinan sidang, pakai murai di miliar. Kamu ditunduk kalau awal ngecek. Kalau ada wakil yang akan ditunduk, silakan disukur masing-masing. Tadi disitu harus dipajar dan tunggu yang wakil. Kami tidak dapat ikut saja yang wakil. Itu kan kesepakatan awal di suku masing-masing. Cuma awal setir. Kalau di masing-masing suku ingin mengecek, para ulang punya mengecek, termasuk kalau bunuhkan punya yang mengecek, awak sepakat ni. Tadi cuma sepakat satu dalam forum LPJ kok. Jadi kalau mau ada diusulkan, wakil punya mengecek, ayo satu. Bunuhkan punya mengecek, ayo satu. Panggulu punya mengecek, ayo satu. Kalau punya nama yang satu, tak masalah tu. Tergantung kesepakatan awak. Nah tadi tu LPJ lah sepakat dia satu ya. Kalau misalnya bahwa untuk penilaian LPJ. Kalau memang masih ada, nanti sudah supaya diberi kesempatan juga. Kalau memang masih ada, kita buka satu sesi lagi, satu penolakan dua, satu wakil dan dua yang mewakili semua. Kalau ada yang ingin menyampaikan untuk penjelasan LPJ, itu dulu. Kalau tidak, kita sepakati apakah ingin terima atau tidak terima. Silakan tuan saja.
0: Nih tuan.
4: Ya, di netralkan dulu.
6: Assalamualaikum dok. Mari kita kembali ke tata tertib dan jadwal yang telah kita buat ya dok ya. Kalau kita buka satu sesi lagi terdiri dari masing-masing suku tiga pihak untuk membahas laporan lapor dok. Kita sudah sepakat satu pertanyaan per suku dan itu sudah dilakukan. Kalau tadi ada dosana ambo bertanya tapi pertanyaannya merasa ditinggalkan. Wakil Datuk tidak diberi kesempatan berbicara. Jadwal sidang berikutnya Tok itu adalah masukan dari Wakil Datuk, dari Mama, dari Bundo Gandung. Masing-masing nanti dari Pak Sumpat ada 4 orang terdiri dari tadi Wakil Datuk, Bundo Gandung, Nini Mama, dan satu lagi nanti terserah di masing-masing sepakat atau siapa lagi satu orang akan berbicara. Dan masing-masing nanti akan dibatasi waktunya 5 menit untuk berbicara. Karena waktu kita tak banyak, kita harapkan bisa dalam waktu 90 menit kita selesai untuk yang sidang berikutnya. Jadi jalan berikutnya itu kesempatan untuk bicara semua. Waktu itu Bunda Kandung, Nini Mamat dan dipilih untuk satu aja.
0: Sepakat okay. Ya.
6: Ya. Ini yang kita melakukan. Ya. Waktu itu yang itu dari semuanya. Teman ya. Berikut.
0: Nanti ada sidang ketiga yang kita berikan kesempatan semua ya. Dari perwakilan Gubernur dari Batuokir itu kita ini mama ada kesempatan nanti ya pada sidang. Jadi sudah sesuai tertib tadi bahwa pada saat LPJ tadi sudah disepakati bersama. Oke, mendingan pada waktu kami persilakan kepada perwakilan Gubernur Ali Mahmud untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari perwakilan suku tadi.
3: Sebenarnya dari awal pemikiran kami mencontoh kepada Datuk Kuti Batuai. Jadi Datuk Kuti Batuai itu rumah gadang tadinya labruk. Dananya dari kontribusi batu bara dan Tapinus. Jadi harapan Nambo memang tapi
0: salam
4: Batuan. Kalau kopi batuan masih kek.
3: Seperti ada batuan.
4: Ya, masih kek.
3: Bu masih lo. Jadi bu masih kerjaan ketua. Nah, dari tujuan kami itu pernah jangka menangkan datu itu namanya sisap. Jadi yang sisap itu datang kamu dan kamu menyatakan, oh, orang-orang yang punya urayan, jo, investornya. Tahu-tahu, itu lah kalau jauh saja. Mampu pinti kamu 32 juta. Aku tidak perlu pinti besar, aku perlu yang punya urayan, jo, investornya. Jadi, saya itu, aku tidak mau menarimu dan paksa-paksa itu seperti itu. Rupanya, yang di garanto urayan, bersuku pilihan gitu. Kan sukses mampu pelayanan negara itu. Jadi tujuan aku kan memang yo punya pelayan. Oh kau, kalau bisa katanya ada kontribusinya untuk mengorbankan itu harapan aku. Gitu. Nah banyak jalan mata turunnya sampai kakan untuk itu. Gitu. Jadi nyatanya ini paling-paling di lapangan saja, tahu-tahu lagi bisa jadi data. Ya maaf saja, sempat aku mengatakan keluarga masuk banyak itu aku belum dijigo pasal berjigo lo kebarangan. Nah, si gue tidak mau menerima piti yang 32 juta itu. Nah, akhirnya di Nagari, gue latin TPK namanya di Nagari. Nah, sisa pun takutnya mencicipi itu lama-lama, gue tak pakai itu segala macam, masuk lagi di Nagari yang TPK itu. Nah, kalau negara nolak, sudah sangat lama, lah TPK juga yang tim tadi gue lari sini, maksudnya, saya gue dipilih pengundokan lah. Dan gue lah, usir dari sudah jauh baso, silakan pakai tentu waktu itu tak sebari lagi kan. Nah sehingga piti itu nanti bagi-bagi penggunaannya gitu. Ada yang untuk mengambil tongkat supaya nari layo di tanah piti itu tercorong dan dari pemuda ada untuk mengambil lapangan dan ada untuk mengelok agunan yang disumbangkan ketua Satimarajo di Nagari dan dibagikan kepada ketua pemuda, ketua BPN kita menarik. Nah akhirnya titik surat cerai bagi-bagi kan akan menarik 10 juta. Aku dah setuju kalau 10 juta terus yang dekonas. Kalau aku butuh untuk penerusan itu kita penerusan ini kita dapat 20 juta. Dan pinti atau 20 juta sampai ini aku tidak pakai.

0: itu yang masalah tampak betul. Dan juga yang untuk terancam di musibah, kalau kesepakatan dan itu
1: hilang, kalau yang itu kan orang macam-macam. Ada yang dipertanyakan, ada yang mempertanyakan 60 juta. Ternyata ada penjelasan data tadi 32 juta. Nah ini itu penjabarannya sampai yang tidak lagi di ujung ada 12 juta. Nah posisi itu di mana? Itu ya. Detail lagi, kalau tidak ada PNY-nya dibuat kebaikan lagi untuk kapan ini?
0: Ya, itu yang PNY sisa itu kan mendapat satu pasien nilainya 20 jutaan berarti.
1: Itu kalau ya langsung aja kita terima itu. Artinya yang kita betul-betul diterima berapa?
2: Itu cuma 20 jutaan.
1: Ini belum kali juta di mana nih?
2: Aku tidak menemukan.
1: Alhamdulillah, tak teman-teman mendengar ya. Nanti kalau yang lain lagi supaya tidak berlarut, masalah ini kita selesaikan dengan sesuai dengan anak dan kebutuhan yang tadi. Kebutuhan itu dari kebutuhan ya, jadi kita jelas. Yang jelas sekarang ada dana 12 juta yang ada di
0: terima kasih. Dr. Perhubungan, sudah cukup.
1: Tuan, mohon maaf ya. Saya rasa cukup untuk supaya kita tidak pernah berlarut. Saya menjawab karena ada pertanyaan untuk menanyakan kembali ke saya dan rumah saya. Beliau merasa memberikan kesempatan saya. Siapa? Dua menit. Siap, oke. Sebelumnya boleh supaya berdua dulu. Kamu tidak ada unsur sebutan dan spesi apapun terkait persoalan ini.
0: Dan kami pun dan pasukan semabu kamu berjalan ini kan atas nama pasukan semabu. Menanyakan itu bukan atas nama tambang pasukan semabu, tapi karena kamu menyampaikan dan mendapat informasi kan itu menerima dana sebesar 60 juta sekian. Dan itu tadi tidak dilaporkan dalam pelaporan pertanggungjawaban itu. Itu yang ingin ditanyakan. Apakah dana itu benar ada atau tidak? Nah, sekarang itu menyampaikan dan sebelum bisa menerima. Kalaupun ada yang perlu pertanyaan nanti, kita koordinasikan dengan lembaga yang ada di negara ini. Tadi disampaikan oleh cukup lima mata.
1: Menyelesaikan. Mungkin lebih kalau kalian mampu tahu, silakan.
0: Okay. Jadi yang 62 juta itu satu itu 3%. Yang 1% itu kan 20 juta
1: 200. Nah itu. Yang ini lagi kan? Itu 2 juta. Misalnya. Lagi itu.
0: Dan masalah kedepannya eskavator itu memang kalau harapan kami mungkin ya kalau bisa dimanfaatkan kedepannya memang memang untuk biaya pemeliharaannya dan pelaksanaannya memang lumayan kecil. Jadi kalau memang gampang kalau mau dijual ya dijuallah sesuai kesepakatan dengan harga yang tidak terlalu menekan. Mungkin itu saja Pak Najin. Terima kasih.
1: Dari tadi yang dari Limo Panjang ini sudah hanya kalau ada pernyataan. Dan begitu juga dari kumpulan pilihan, jelas tinggal lengkap aja ya. Semoga nanti kita pun kita terima. Kembali lagi kalau untuk kalau dari empat itu boleh sudah kita terima. Saya rasa bagaimana kira-kira dari kandidat tua, apakah bisa

0: terima dari pertanggungjawaban dari ketuakan lama. Untuk itu uang ini sudah siap cukup. Persilakan mungkin Datuk Teh dan Sukun dari Datuk 50. Silakan dia menyampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pode chief dari Soko.
2: Lanjut.
1: Lanjut.
2: Saya sudah tua, pendokan 20 ini
1: ya.
2: Lanjut. Lanjut. Lanjut.
1: Tadi aku semangat dengan ini disampaikan oleh Dr. Sekuli Mupanjang ya kan. Kenal terus mungkin itu bisa lebih dalam dan kami dari Semapua menerima itu salah aku kalau kita renoi dan kita lihat ke depan nanti yang lain-lain gimana dan mungkin tadi maksudnya dari Semapua itu sebenarnya untuk mencernihkan isu-isu yang sering bilang banyak risiko awam rahasia risiko itu ya. Supaya tidak ada lagi fitnah-fitnah atau apalah ke depan gitu kan. Terima kasih sebenarnya.
0: Oke.
1: Selamat datang.
0: Makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut. Kok jawaban diterima atau tidak? Nggak aja cukup datang. Sampaikan.
2: Terima dengan saran.
0: Terima atau tidak?
1: Terima.
0: Alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan dari kesempatan Timur Panjang.
3: Seperti yang disampaikan tadi, jawaban kita lebih mau dengan catatan. Pengertian dengan catatan dilengkapi dengan penyerahan daftar inventaris aset kas itu. Sehingga siapa yang akan menjabat berikutnya, ini betul-betul tahu kan. Kau milikkan, kau indah, betul. Kau jangan salah, kalau kau menumpang barang di dalam itu akan tiba, itu akan yang merupakan menjadi persoalan. Tidak, mungkin layaknya memang seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, alhamdulillah. Lanjut, dari persumpuan dia menyampaikan.
4: Ya, aku mewakili dan tersumpuh. Kaum kuliah itu berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Nah ini masalah tahu jawaban. Kalau dikatakan terima, kita terima. Tapi secara administrasi belum lengkap. Tapi kalau sampai sudah tujuh sebulan lengkap, ya sudah kita ucapkan selamat kepada pelanggan yang lama.
0: Oke.
4: Apa jawabannya? Saya pertanyakan, ini kan laporan tulis atau jawabannya tadi dijanjikan akan dibagikan, tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada dibagikan.
0: Oke. Tidak semua menerima. Ya.
4: Maksudnya semua wakil setiap suku satu.
0: Datuk Tanah Putih ini bukan lagi pertanyaan, kita cuma mau bertanya diterima atau tidak. Kalau saatnya bertanya sudah selesai tadi, ya.
4: Maaf pimpinan, saya belum tahu kalau terima. Mohon maaf, ini tidak pemahaman, jadi belum ada konfirmasi. Tadi pembelajaran kepada kita semua. Tadi ada protes daripada wakil datu dan segala macam. Jadi itu pelajaran sudah semua bagaimana ke depan sudah semua dapatnya mengkesaksikan ini dalam keadaan oke seperti itu.
0: Oke, ya. Jadi kami dari Sukulian menerima laporan dari Ketuakan Jadi sudah sama-sama kita dengarkan, sudah bertanggung jawab daripada ketuakan yang lama, aklamasi kita ke empat suku menerima dengan catatan, mudah-mudahan nanti akan disempurnakan. Alhamdulillah, itu kita terima, alhamdulillah bisa ketok, kita sepakat bersama-sama LPG kita terima. Alhamdulillah sidang pertama sudah selesai ya, pertanggung jawaban dan kekuatan untuk selanjutnya kita adalah oke. Mungkin terakhir sebelum kita tutup jadi sidang kedua, mungkin ada sedikit kata penutup mungkin atau ucapan dari kekuatan periode 2022-2026.
1: Terima kasih atas yang pertama dari laporan kami. Kami yang namanya manusia yang tidak terlubuk dari salah dan kita. Jadi kami juga mohon maaf atas kekurangan kami. Mungkin kurang koordinasi, kurang administrasi, ya kurang penyampaian dari kami sehingga timbul kecurigaan yang macam-macam. Jadi kami sangat minta maaf dan jujur kami katakan kami tidak ada menerima itu yang tidak. Jadi terima kasih. Kami minta kepada aturan kami antara kita kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak pendengar radio online Sulita di masa Jabarado, kita telah melewati acara sidang kedua penjabat ketuakan 2022-2026 yang kesimpulan keempat suku menyatakan menerima dengan syarat dilaporkan dalam bentuk tertulis. Demikian kita laporan dari arena sidang musyawarah besarkan di Sulit Air di Aula Masjid Raya. Demikian kita akan melanjutkan ke sidang ketiga. Acara selanjutnya musyawarah ketiga yaitu dengan judul Rembuk Nagari, di mana nanti akan semua suku menyampaikan saran dan komentarnya.
5: Untuk nge-share itu malam nanya di malam hari acara di mana rame enggak katanya.
2: Siapa? Di mana tuh? Ya tinggal lihat aja.
5: Kan tepol.
2: Iya,
5: Japriat.
2: Oh gitu.
6: Kita ketiga
5: di kolam karir.
2: Di foto dulu.
5: Saya balik ke kali.
6: Dinyatakan buka. Kontak dua. Tema kita pada sidang ketiga ini adalah Rembuk Nagari. Masing-masing suku diberi kesempatan menunjuk 4 orang perwakilan. Wakil Datuk, Nini Mama, Bundo Kanggong, termasuk juga pemulu. Dan nanti akan diberi kesempatan masing-masing yang tidak menit. Artinya masing-masing suku dapat kesempatan 15 menit. Kalau dikali 4, itu 48 menit. Sekarang kita sudah 15.
2: Ya. Azan berhenti.
6: Bisa berupa pernyataan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pertanya bisa juga berupa pertanyaan. Nah, kalau yang pertanyaan mungkin tidak pada kapasitas kami juga menjawab sini. Artinya karena ini rumpun agari, hal-hal yang bersifat pertanyaan nanti akan dijawab pada saat kita merumuskan program kerja dan menjadi tanggung jawab dari sisi baru. Jadi kalau pertanyaan sifat belakang, mungkin terlihat saya pahami Bapak Ibu Allah berkata oke, baik. Karena kita waktu terbakar, jadi kita terbakar. Begitu waktu selesai, kita terbakar. Setuju ya? Oke, baik. Nanti akan dijawab lebih baik oleh kita sudah. Tadi tidak semangat. Karena kita mulai dari dia apakah atau rumus siapa yang mau gini.
7: Tanya jumlahnya berapa? Apa semua, Pak?
6: Jangan siapa?
7: Oh, bukan, Pak. Ya.
6: Tidak.
7: Maksudnya? Mungkin foto aja.
6: Datuk.
7: Okay. Pokoknya lengkap. Cuma datuknya tidak diri. Orang gerak-gerak kena datuk nanti. Bawa kata dua munti. Ini di balai itu.
6: Ya
7: enggak, Pak.
6: Waktu dan bukan di bawah.
7: Kalau kemudian dipremati dan tuinya tidak.
6: Kemudian untuk
7: tuinya
6: ini mamanya putus mangga dan Hendra.
7: Ya lah, oke, dia jawab. Jadi putus semuanya itu kenapa? Berapa orang?
6: Total
7: bisa dihitung. Tidak bisa dihitung jari. Silipan doang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Terima kasih kepada Ketua Umat. Ketua yang kami tanya tentang kalau ada di negara waktu. Kita negara kota.
7: Belakang.
8: Capai ada negara waktu. Ia warna bisa dipakai dengan maksud benar bisa dipakai. Tapi yang masalah
9: yang saya hormati berhubung pada Yatur dan Mas Wartua yang mama dan berkata pada Tadari tentang Tuhan Tuhan di Mati Pelan saya berkenalkan nama saya Nika dari Lima Persibuan di Mosket anak buk kejadian kami sehari termasuk di pemerintah Tadari sebagai banyak perbesar anak kami. Perlu saya sampaikan supaya tidak ada simpang siur bahwa permasalahan yang terjadi di negara karena kami berada di negara lain, pasti kami baru sampaikan. Terima tadi ada masalah cara. Jadi masalah takut yang beritanya adalah 61.200 dan saya sendiri yang menerimanya dituju oleh negara yang terima tapi perasaannya 3 tahun saja. Dan penggunaan acara tersebut sebenarnya kami sudah bermusyawarah dengan Datuk Sungguh Simabu beserta Datuk Eriko Simabu bahwa satu kesempatan anggaran dana tersebut dari kompensasi kegiatan tampak ilegal tersebut digunakan kegiatan-kegiatan maka dengan kesempatan itu kami sebagai pemerintah dan kami jadi kita tidak dikeluarkan maka anggaran untuk pendapatan darat itu sebanyak berbeda-beda demikian informasinya sehingga kami berharap sebagainya Bapak yang berada sekalian itu kita terlepas dari permasalahan perbatasan dan kegiatan tambang ini salah satu solusi untuk mengatasi kebatasan. Kalau seandainya anak tak tahu, tapi pokok itu hampir 35 tahun ditinggalkan ambil dengan rata punya masyarakat. Maka kami dengan beberapa pemilik kemarin pemilik layar, karena di lokasi mereka tidak tahu lagi mana layarnya. Jadi harap kami dalam musyawarah bisa mencarikan solusi, bisa menyelesaikan ekonomi masyarakat, bisa menyelesaikan batas dan risiko yang ada di masyarakat lain dengan dia promosi masyarakat.
10: Oke, terima kasih. Ini adalah dari Sukuan Tursuge. Untuk selanjutnya, apakah dari Bunda Kano atau ini mau apa lagi? Maksudnya, yang lain, Ibu. Oh, satu. Berarti dua. Akan perkenalkan nama ini mamanya kemudian dari sebuah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Smada dari Mosi Kerabat dan saya dari Aceh. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah rencana untuk ucapan bagi atau sebuah yang kita di saya mengharapkan kami suku-suku kita ini banyak pemulungnya yang tidak ada. Untuk itu, kalau bisa kepada ini usulan dari atas suku kami ini ya, untuk mengadakan pemilihan datuk-datuk bersama yang insya Allah akan dikoordinator oleh nanti dikeluarkan dan yang punya dana nanti kita kumpulkan dana untuk diadakan kemulur yang kosong itu supaya diisi dengan rencana kita bersama-sama nanti kan atas kumpulan dana kecuali dana itu kita kumpulkan. Dan yang kedua itu kan tanah-tanah wilayah yang telah disampaikan oleh Bapak Wali tadi kan ada yang kumpul nanti katakanlah mana tanah wilayahnya yang kumpul nanti atau lalu jatuhnya saksikanlah ada pembahasan itu untuk mengumpul tanah wilayahnya dan bisa menjadikan sertifikat untuk tahun 2027 akan dibayar dari kami. Dan sebenarnya kalau ini batang kaki arwah kita ini sudah banyak masalah, tolong nanti dibicarakan bagaimana tidak bersama masyarakat yang ada ini karena sudah banyak yang mengharapkan kepada kami wajah itu telah berusaha mengganggu sekali tahun berhenti tidak dikilangi oleh kan tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih kepada Bapak Muswana. Satu lagi mungkin dari Bunda Kando. Bunda Kando dari Muswana. Silakan perkenalkan nama.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya terima kasih sekali kami dari Bunda Kando masuk ke Musike. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Datu dan Tuankan Pemir 2022-2026 yang memperjuangkan batas wilayah kita utara, selatan, barat, timur. Mudah-mudahan ke depannya untuk ke depannya bisa kita untuk kenyamanan anak-anak kita. Yang kedua,
10: Apakah ini kita jawab satu di kita kembali dulu nih. Oh, ini mau kerja dulu ya. Ini cuma masukan ya. Oke. Kemudian kita ini belum tidak bisa. Dari apa seksi tanggapan ini nanti kita yang mengerti ke suku yang lain. Si Mabu di mana? Ya tadi barusan si Mabu mungkin dapat menjelaskan siapa ini dari perwakilan kartu OG-nya ini yang Mama Bruno Kanto ini dapat mempersiapkan

0: Untuk Bundo Kato nanti atau menyampaikan khusus oleh Bundo Kato sendiri. Mohon izin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami
1: artinya kita sepakat deh. Datuk sudah mewakili untuk ingin mama dan
0: tadi oke. Tadi kami sudah rembuk. Kalau untuk oke diserahkan kepada kami.
1: Ya, oke.
0: Untuk diri mama rasanya tidak ada ini. Untuk Bundo kandung atau menyampaikan sendiri.
1: Enggak, saya hanya mau menjelaskan.
0: Oke.
1: Jadi ya, jangan sampai timbul lagi. Akhirnya Datuk terlalu mewakili daripada Nini Mama dan Datuk Oki ya. Nanti Bundo Kandung menyampaikan
0: sendiri.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik. Ada yang ingin kami sampaikan untuk kita bicara ke depan. Yang pertama adalah siapapun yang terpilih sebagai ketua. Ketua kan rapatan adat nagari Sulit Air, kita harus berkomitmen mendukung ketua tersebut siapapun yang terpilih. Ketua terpilih jangan kita tinggalkan, karena itu adalah keputusan kita bersama, keputusan dari musyawarah pemangku adat nagari Sulit Air. Itu pertama. Ini ada, itu yang pertama.
2: Jauh.
0: Ya, artinya yang pertama tadi ada semacam integritas, komitmen tertulis lebih baik, lebih bagus, bahwa dalam perjalanan kami ke depan ini jangan ada lagi drama-drama. Cukuplah kita ingin bertanggung jawab dengan Allah Maha Kuasa, kita bertanggung jawab dengan anak kemenangan kita, nagari Sulit Air. Kita harus berpikir begitu, tidak berpikir lagi ego sektoral. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada usulan masalah batas wilayah dan atau batas pemerintah, nanti dibentuk tim yang mengerti tentang masalah adat dan wilayah dan batas pemerintahan ini nanti dikerjasamakan oleh dengan unsur
2: sipil.
0: Ini semua harus kita semua
2: ya,
0: harus turun melalui tim tersebut.
2: Ya, kalau ini lah,
0: yang kedua, dibentuk tim yang mengerti dengan tradisi adat dagang Sulit Air. Artinya ada semacam buku panduan nanti atau tentang profil dan adat dari nagari Sulit Air.
3: Ini adalah jadat Tamaruhun.
2: Ya?
3: Lalu aja itu Tamaruhun.
2: Semua di semua sendiri di.
3: Oh, dia itu tenang posisi saya.
2: Oh, di jarum.
3: Ya. Dia itu tenang. Ya.
0: Dan okinya bundok-bundok apa lagi? Itu yang ketiga. Yang keempat, dibentuk tim dari unsur kan penetapan aturan adat. Nah, ini tugas dari ketua kan dengan pengurus depan. Selanjutnya mengaktifkan jurai, fungsi jurai dalam kegiatan adat pernikahan. Jadi jurai juga perlu dilibatkan dalam setiap memberi nasihat anak kawan-kawan kita yang akan berumah tangga atau menikah. Mungkin itu ya, termasuk juga masalah negara kita kan sudah ada masalah narkoba, kriminal. Kulbalang ini perlu diaktifkan. Apa fungsinya? Walaupun beliau dirantau, ada wakilnya di nagari ini untuk menjalankan adat nagari Sulit Air ini kita tegakkan bersama-sama. Kita bicara ke depan agar nagari Sulit Air ini lebih baik lagi dalam hal sisi agama dan adat. Selanjutnya kami mohon dari Bundo Kandung, silakan ada yang ingin disampaikan.
3: Karena saya bilang, sikap khususnya berat 1000
2: juta.
4: Itu ribut itu bilang kan. Itu waktu itu ada tuturan sedokan ada per ribu. Tapi sekarang sudah ada 12 juta.
1: Jadi mana yang benar? Di bawahnya kami dari berpikir. Tidak
3: ngerti gitu.
1: Sudah
3: cintang
1: mereka.
3: Nah, itu aja.
1: Kenapa Jokowi? Ku ada tidak berani mengambil keputusan jika ada anak-anaknya yang berbuat salah. Dibuat di matuh, dipijang, dibuat di kokor, di kopin. Itu yang terjadi. Mohon maaf. Kepada yang terpikir. Mohon kiranya dibuatkan aturan-aturan. Ini mengambil keputusan yang bersalah. Dan dibuat di matuh, dipijang,
4: ada kebiasaan. Ketemu kota itu sehari sebelum jadian ngecek. Bijo, semur ini berkuat dan kawan-kawan. Saya mungkin heboh di barang sehari. Siapa panggil lah posisi saya bilang. Ada ini itu penyangga sampai selesai cari kemarin.
3: Waalaikumsalam. Hidup Simabu.
0: Terima kasih dari Kesultanan Simabu yang sudah memberi tanggapan atau saran untuk kedepannya fokus tanpa ekspres. Sudah ini yang dari wakil dari Kesultanan Simabu tadi dengan moderator. Kita masuk sekarang ke demo panjang. Ini nenek mamanya, nenek mama wakil tuokir dan budok kedua. Tolong yang sudah diberikan
3: ini deh
0: kesempatan terus dari subuh lima panjang pertama melanggul dan tuokir satu.
3: Oh lagi itu.
0: Kemudian nenek mama.
3: Iya. Ada balu.
0: Budok kedua. Kalau tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami
3: lama jawab pertanyaan tadinya tadi. Jumlah yang hadir 45 tambah 45 ini berapa persen?
4: Kalau desa 13 sekarang enggak nyampe 100 aja enggak nyampe. Itu yang ada meninggal kan.
3: Iya kalau dihitung yang meninggal. Tapi, tapi dari total itu yang ada
4: sisa
3: kan lumayan banyak ya, banyak pasti kan. Dikatakan 80%
4: kalau semua buah hampir semua semua hampir semua
3: semua ada apa yang besar
0: buka file besar
3: karena itu pernah minta dulu kan
4: iya ada gemposan ada yang komen gemposan ada tidak masuk tidak keluar
3: tidak malah dia ngecek tidak berada orang gila orang gila balati orang gila balati yang
4: kopi
3: ini 45 tambah 31 dari absen ya, nggak tahu kalau nyadar ada ngisi absen. Pak Plimo wakil 31. Iya hitungnya per ini datu Pak Plimo per 114. Datu 114 semuanya. Pak Plimo per 114.
0: Bukan untuk pemerintah.
3: Sama dengan berapa persen? Ya ya, Pak Pli. Itu dari absensi yang bawah aja ambil foto. Lama kirim juga tadi pada sesang
4: ngeliat mental itu. Itu kan sering ya ya, sering share-share itu, Pak. Dan itu streaming itu gimana kok enggak bisa saya sesal di HP saya.
3: Ya mungkin apa? Harus install dulu. Streaming harus diinstall dulu ya video.com-nya. Ada yang perlu di
4: set.
3: Iya, iya.
4: Masuk.
3: Ada yang tergantung HP juga. Nantilah kita
4: PDF memang bisa lo tuh.
3: Iya.
4: Kita sering ngomong kita tolong coba keluarin dulu PDF.
3: Iya.
4: HP harus diinstal kan nama ya.
3: Iya, harus diinstal. Ambo kadang juga gitu. Ada problem mananya.
4: Suku Semabun berusaha untuk 16 orang suku Semabun datu-datu
3: yang datu yang 16 ya
4: yang hadir ya
3: 17 tambah satu lagi siapa tuh ada yang 17 Mungkin ada baru. Atau masalah karena tanda tangan itu enggak. 16 17. Apa mungkin double? Nah, mungkin double tanda tangan.
1: Iko negara Iko.
3: Kesaman, lihat apa? Saman sam.
4: Dekat posenar.
3: Dia ke atas sinar posenar.
4: Nyatok
3: tamu.
1: Kalau itu mainnya, aspek politik bisa kurang tuh ya. Ya, tak mungkin di luar tahun. Di tahun tuh, bukan pemilih di luar tahun. Kau yang pemisahan itu kamu. Ya, sumber daya pendidikan.
3: Jodohnya ni cek. Adap, atau
1: mak.
3: Ya, sampai itu. Jangan sama. Ya,
4: Allah. Hah? Adiknya
3: yang senar tentang dengan wartawan pernah kayak pernah kong diangkat angkat pada kami di telepon taruhnya gue bilang mesti diangkat. Ngapain dia kata? SD itu tidak ketemu lagi. Sek SD kan, Bang?
5: Artinya mungkin kami mendapatkan
3: sekedar sekarang kan bisa lulus deh. Sekarang bisa sih ya, Bang. Lulus deh, berarti nggak ada apa yang.
5: Nah, akhirnya, aku berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bukan soal mengenai tetapi yang tapi soal cara pertemuan. Bahwa misalnya, kalau ada taruhnya ingat kamu. Yang pertama, kita sudah dimulai dengan kerancuan berpikir. Makanya banyak awak salah dalam bertindak. Apa? Kenapa tak ada menyayangkan ini kan organisasi yang menjembatani pemerintah dengan kategori yang di balik komandan. Di satu sisi kita mengatakan ini adalah rapat musyawarah komandan. Ini satu hal yang berbeda. Jadi maksudnya dalam perkataan
3: ya,
5: tidak
3: menempat sentimen ya, dari masalah tentu di situ kos itu. Pakainya bini tak aja. Iya, jadi kita kan bini sakit tapi jalan-jalan perkasa itu dekat itu.
5: Menjadi kita langsung berpikir ah kita salah dalam bercinta dan itu yang kita rebuskan. Saya usahawan besar itu tidak itu diperjelas kedudukannya. Itu anak-anak yang kau mengaku saya tetap takut tapi penjelasannya tidak jelas. Ia kan itu anak-anak. Jadi itu tidak usah. Kalau itu sudah korban, baru ada tuan-tuan. Kalau soal patah, jadi kira-kira kita berpikir. yang disampaikan aja. Seorang pertanggung jawab duit, uang, hanya itu aja datang. Padahal sebenarnya apa amanah tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Itu yang disampaikan, itu yang kita tanggapi. Ada yang pernah kita tambahkan rekomendasi untuk ayah yang datang. Sebenarnya soal, sudah itu yang punya penopin dia malu bahwa sebenarnya. Terlalu kecil dalam itu. Mudah-mudahan para kami dengan kerangka berpikir dan kembali sesuai dengan ahli tempat kita kita bisa memulai sesuatu dengan kembali. Nah, akhirnya letakkanlah pada proporsi yang sebenarnya. Tapi kalau dijimat dari tadi yang sobri seharusnya soal pasukannya itu hanya soal yang diperkerjaan gitu, silahkan saja. Tapi yang meminta itu kerangka berpikirnya. Kalau orang nyobi ini kawasan berikutnya pemangkusnya, pemangkusnya, pemangkusnya saat itu nyawa tidak cukup. Manakah itu bukan pemangkusnya? Tuhan kan di depan. Semua yang pemangkusnya, semua yang kita ingin
3: jawab. Oh iya biarlah, ambil jalan.
5: Semua yang buat itu besar. Tapi dia salah itu tidak memang itu. Belum kan nyobi itu loh. Kalau itu pemangkusnya, jadi kalau mencoba orang pemangkusnya, tak sah. Kalau ada nanti apa itu mungkin di luar forum bisa harus sampaikan sesuai dengan pengalaman yang punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang memaksa dari pembaca dari Ibu Dokter sudah lama. Dari Mama sih ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin khusus penjualan takar yang sebenarnya. Jadi ini
6: dua menit temanya tadi sudah dua kali dua menit saja.
3: Lanjutlah.
5: Oh.
3: Komentar nggak tambah panjang lagi.
5: Anu menilai bahwa mubes yang sastra dilaksanakan. Mubes yang terbaik sejak 2020.
3: Alhamdulillah.
5: Aku bangga. Kenapa? Begitu lengkapnya. Aku rasa untuk Sumatera Barat, mubes 2020 yang terbaik.
3: Lengkap. Kecepatan.
5: Kita kejar mama rumah bodoh. Tak sendiri mungkin dia, mungkin. Tapi kita harus terima kasih banyak. Wabian untuk belayar
3: semua. Waalaikumsalam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Ibu Sinta Sempuri Mau Panjang, yaitu ingin mengatakan atau ingin memberikan yaitu satu pendapat kepada Bapak tentang masalah pendidikan di negara Sumber Air ini. Yang pertama yaitu tentang pencerahan tentang pendidikan istiadat di rumah atau di rumah
3: gadang
8: di nagari Sumber Air. Kemudian Bapak
1: proyeksi datu dan sebagainya. Oh, siapa?
9: Ya.
8: Ini Pak Dadua, yaitu mengenai adat istiadat di rumah gadang. Itu sangat penting sekali bagi pendidikan. Yang pertama tentang akidah atau cara ketika si orang anak atau anak pendidikan berbicara kepada mama dan datuk serta pamannya.
9: Itu malah kamu.
8: Di rumah gadang ini tidak ada batas.
9: Bilang. Seharusnya dokter kelas yang baca ini aja. Ya, bos setuju. Jadi bla bla bla. Lama kemudian datu kasihan dan datu nanti tipe. Menjokotnya tipe, kantor raja tipe. Apa?
3: Ubang makan baru,
9: eh? Ya, makan baru. Tidak sih, tapi teman-teman.
3: Boleh tolong patro pola kartu.
9: Yang bangsa raja tu. Ngomongnya kayaknya nyisir sedikit. Cukup lah, di Singapura lah.
3: Oh, belum kawin sama
9: saya. Jadi kesel kayaknya BT juga tuh sebenarnya. Dudang. Satu tenaga itu jadi kamu harapan terbatas. Sampai sini aja.
3: Iya.
9: Jadi yang setelah selesai dan sebutnya ngomong interupsi lah dan kamu sana jadi bukan baru kok. Wah, iku katanya lah. Dibalas lagi mau datang satu merajo, datang suku. Bapak tu, Sultan Aceh. Sultan Aceh tadi kan mengundang orang PJ ni yang bisa hadir. Kok itu ado datu Andiko bisa ngecek di situ, bla bla bla kan? Aku mohon lain kali ke depannya tolong diperbaiki, dibenahi. Ya datu ya datu Sati dan Sati siadat. Saya mau lihat kan masih kota langsung berdiri bilang kita bilang. Adalah kamu ketemu Andiko kan? Sama Soraju, sama Sadangan ini, gitu kan. Masih berdiri pulang deh.
5: Silakan dari
9: Orkia. Dah, tu mau join dong, meradang loh.
3: Nah, apa itu ya?
9: Iya lah. Siko kecilnya. Berapa kalau Siko kecilnya kan?
3: Nah iya kan, itu.
5: Assalamualaikum.
9: Itu ujungnya sekarang kelihatan. Tu mau join, itu gak nongol.
3: Itu mau join dong. Salah kami ada? Salah kami?
9: Ada.
3: Ada ya?
9: Itu Majo Indo nanti
3: pembeli. Oh ya, itu kan. Oh, Majo Indo beli. Ya,
5: Caranya karena besar
3: begini. Tidak berjiwa besar dan tidak nyaman tak ketuakan. Harusnya tahu lah aturan hadir.
5: Tapi sangat berharap.
3: Sangat kita sayang.
9: Ya paling senior ya kan.
3: Iya.
5: Itu tak bisa disebutkan. Karena itu adalah jadi kau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
3: Dari Malaysia, kau suruh.
5: Dari
3: Malaysia, suruh bicara.
9: Hah? Kecil lah. Okay.
3: Sebagai
9: udah lah, udah empat ini semam itu udah lama. Ya.
3: Menyampaikan dia sebagai berilah kesempatan.
9: Itu yang itu tuh. Niat yang pun juga bos naros. Ada profesor warga negara asing katanya.
3: Iya itu lah kemarin. Apa saya kemarin?
9: Di Indonesia ada apa di grup ada warga negara asing.
3: Iya.
9: Oke. Malah lama orang salah. Kalau kelasin. Cuma itu nggak bagus. Dia nggak berdasar. Wah beradik
3: aja. Siapa yang mulai itu perimpunan yang mulai tak? Yang membahas itu itu perimpunan. Siapa?
9: Ya kayak gitu lah.
3: Ada suku ini, bukan bos. Ya juga coba blokir itu, pandai mau blokir itu. Kata kawan beli. Tengok bos ngaku.
9: Kata blokir itu buka leh.
3: Ya tu lah sudah dingin oh, macam nanti. Karena yang pernah ke Lembang, jatuh nanti itu curi. Nah, alok di rumah kan. Tak mungkin lah mau blokir sama musuhnya kan. Abangnya balik.
9: Payah. Tapi kamu jadi jatuh 2010 sampai gini, yang ribut itu dia aja.
3: Iya.
9: Makanya penghulu kayu itu sampai demam, dah sakit jantung. Sudah terkilat ke. Dua tahun ini dia pun tak talo apa di video kata.
3: Sampai capek
9: di. Saja mundurkan diri aja.
3: Tepat dia.
9: Ikut yang nyerang-nyerang. Ya 2009 lah, termasuk ada atau ada Endang Pulawa segala macam.
3: Iya. Waalaikumsalam.
9: Endang kesan, cuci darah.
3: Iya, cuci darah.
9: Kayaknya juga, sewat itu dicuci darah juga, enggak ya? Kayaknya waktu itu.
3: Iya.
5: Kita sudah.
9: Datuk-datuk semua bu. Nanti teman lah Datuk Endang. Apapun bentuknya, dia kan senior, belum kenal.
5: Dan lain sebagainya, tidak tahu. Empat subuh, baik itu tanggapan ulama ini dari minyak mama wakil wakil dakwa dan untuk kedua baik dari
9: sholat makan
5: semangat di masjid mau panjang ya nanti kami akan misi
3: sampai
5: ya silakan
10: ya jika aku nggak jelas bahwa ada asli daripada kan melalui Pak Binus itu jumlah 108 juta. Membuka rekan.
5: Oke, Datuk. Tunggu kita sudah katakan dia ya, kita sudah sampaikan, kita sudah diterima.
10: Sudah.
5: Ah, sudah selesai.
10: Untuk ke depannya kan sekarang kita tidak terima lagi.
5: Ya.
10: Sementara itu kegiatan masih berjalan.
5: Baik. Kami dari pimpinan sidang sudah mencatat beberapa poin dari hasil Purnagari yang mana kita sudah mempersilakan dari empat suku yaitu dari Wakil dan Bogia, Nini Mama dan Gunung Pedro. Saya akan membacakan hasil dari Rebu Masalah Nagari ini. Mungkin ada kurang lebihnya saya mau dimakan. Yang pertama dari Simabu yaitu mewakili Nini Mama yang disampaikan oleh Datuk Terangi, yang mana mendukung, mari mendukung sepenuhnya ketua terpilih nanti untuk bersama-sama kita dari Pak Sudu berkomitmen dalam menjalankan tugas nantinya. Kemudian siapapun nanti ketua yang terpilih dapat menyelesaikan batas budaya di kanan dari negara kita baik itu di negara-negara di tugas yang diberikan kepada ketua terpilih nanti. Kemudian membentuk atau membentuk buku tentang wilayah negari, baik tentang adat, kemudian pembelajaran dan menyampaikan bahaya narkoba kepada warga negari sekitar, terutama anak. Kemudian membentuknya unsurkan dan menggantikan atau memperjelas tugas dari Yurai. Itu maksudnya ya. Kemudian dari Limosike ada tadi bagaimana memperbaiki adat yang sudah centang perenang untuk dapat kita perbaiki dan membuat aturan-aturan adat istiadat. Kemudian dari wakil datua Limo Panjang, wakil datua Limo Panjang tadi itu diwakili dan diusung dapat wakil datua
11: yang
5: terakhir datua
11: masih ada sama
3: Jadi presentasinya kita 68. Masih banyak enggak sih? Iya. Presentasi yang tinggi ini sih mabur. 76. Hah?
11: Panjang pemulu yang banyak.
3: Ya pemulu yang banyak sih mabur. Iko kesimpulan itu dah presentasi. Yang 76%, Limo Panjang 73%, Musingke 68%, Biliang 20%. Urai ini kok datuk orang pe jininya ampe 2, ampe 3, itu kan 50 ampe 2, atau datuk dininya 3.

0: 72 dari 114. Kan total datuk itu kan besarnya 115. Ada satu dari Triliang tuh ini kan. Jadi 114. Jadi persennya 63. Macam kita kan 38 harusnya kan. Yang mana? Yang
1: satu.
0: Ya harus itu mawale itu atau orang Triliang tuh ada satu namanya datuk Ale Cumano tuh. Sebagian orang di situ katanya itulah hilang.
1: Berarti tidak ada keturunan-keturunan?
0: Ya, tidak ada, ada kelanjutannya karena itu datuknya datuk aku apa datuknya tapi ada yang bilang itu masih ada tapi kosong ini. Kalau kita mau akui, kalau wakilnya nggak tahu coba ya. Coba lihat kita bisa, apa ada nggak boleh tahu?
2: Dapat kita laksanakan sebagai pemangkuan artinya. Untuk pemimpin
0: atau ini, Alek Cumano merupakan satu angkatan yang hanya satu kali. Nah, ini orang yang selapan Triliang itu. Tapi ada juga membantah masih ada gitu.
2: Assalamualaikum.
0: Nah itu tidak tahu mbak. Kan bisa dilihat situ. Tapi karena itu lah hilang dari catatan kan. Ya kalau yang lain kan ada Triliang Tabo Gadas, Triliang Pau, Triliang. Pilihan 5, pilihan 7.
2: 10 tahun yang lewat, pilihan itu. Dengan perhatikan kehadiran dari Jureng Basuku. Jureng Basuku yang memberikan nasihat kepada Jumat Jadil.
1: Dibantu tuh ya?
0: Apa tuh?
2: Kemelakannya sih untuk
1: email kan.
0: Oh iya, nanti kita nomor emailnya atau apa? Basuku kirim. Bisa mengirim.
2: Aktifkan kembali fungsi Jureng dalam pernikahan. Untuk apa? Untuk memperkuat silaturahmi Jureng dengan nasihat. Kalau ada permasalahan.
0: Apa email?
2: Henry
0: apa Henry?
1: Henry.
2: Masukkan dari pesukan Singapura.
1: Henry.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yandar. Ya Henry.
2: Alhamdulillah.
0: Ada 8 masuk.
1: 83.
0: Hah?
1: 83.
0: Ada 83 lagi.
2: Ya.
1: At Gmail.
2: Di. Kemudian ya. Ada dari.
1: .com.
0: Henry yang ada ke? Ada. Berarti dah pernah ada. Kalau ada berarti dah pernah.
1: Pernah berarti
0: pernah. Iya, iya. Oh, kirim.
1: Itu satu ya?
2: Iya.
0: Kamu ada apa juga?
2: Mungkin di luar ini kan ya, itu arahnya satu pun mengaitkan minta Kyoto, minta kue kapangan poli, minta struktur store, struktur menyatu orang tahu. Jadi bukan tentang berikutnya itu menentukan itu kembali. Nah, yang kesimpulan yang kita akan tarik ke dalam dari dan kue dari teruskan kepada bahwa siapa yang dibuat. Terima kasih.
0: Sebelum sudah dropping-nya.

0: 29,5%, sementara wakil 27,9%. Alhamdulillah ini juga suatu kepuasan bagi kita menjalankan tugas yang siang hari ini. Mungkin itu sebagai saya stop. Ada yang mau sampaikan?
1: Kita bobotnya buka. Ya ya. Waalaikumsalam.
2: Kami atas nama Ketua saya.
1: Ya,
2: nanti satunya atas nama Pardia. Pertama, terima kasih sudah berikan, sudah melaksanakan usaha tahunan saya, dan ini luar biasa. Yang ketiga kali,
1: Pardia itu masuk.
2: Yang selama ini,
1: Pardia itu tambah.
2: Tahu
1: yang ketiga musalah iya. Berarti kalau datu
2: berarti 12 kalau
1: sini nih
2: utang datu
1: masih ada jalan
2: karena ini dari bukan dari
1: belakang
2: jadi alhamdulillah
1: dua balik tadi ya
2: lalu yang kedua kalau
1: cukup majelis sudah mau memutuskan
2: karena baru
1: tadi
2: kalau ini saya ditambah tapi berus tapi tidak lupa soal kita yang dalam sebab kami lihat dari di lapangan selama ini ada rumah masyarakat kita yang kecil lalu buat tenda luar biasa kan kalau kita lupakan tuh. Kalau disetujui oleh si pemangku adat
1: nah,
2: maka ini luar biasa
1: untuk kamu
2: jadi maksimal Allah yang bangun
1: datuk masuk mana datuk masuk orang mana 13 13 berarti tiga lalu, orang dari itu. Oh iya, belum. Belum ya. Kecil itu betul. Tadi di situ jalankan dengan situ tadi di meja itu betul.
2: Dua buah. Pertama, spirit air dalam lintas sekarang. Dan kedua, tentang setelah selesai suara.
1: 56,
2: 56.
1: Eh, 12 kemarin.
2: Kalau
1: dulu tak dibuat kan? 17. Datu Wakil 14.
2: Silakan
1: nanti
2: ke
1: PK. Jadi 12 tadi 11. Datu maksud ini.
2: Dua buku ini.
1: Jangan
2: kita harus
1: berusaha. Iya.
2: Lalu ada
1: sebuah
2: spesifikasi.
1: Ini lah. Ini lah.
0: sidang keempat. Jadi silakan mengamati sudah disampaikan Pak Tiga untuk mengambil posisi ya. Untuk itu sebentar stop sidang kita stop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona pendengar radio online cerita di masa Jumrado, kami melaporkan secara langsung acara musyawarahkan 2026 di Aula Masjid Raya Sulian Air, di mana kita sedang menyelesaikan sidang ketiga yaitu rumput negeri, rumput nagari dengan dinamikanya dan lanjut sidang di Sikor selama sholat dan makan siang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak.
4: Pak Kuasa.
1: Update. Iya.
4: Apa itu? Ada wakil labot, Pak.
1: Oh, boleh dirubah. Boleh, boleh. Nanti kita rubah. Entahlah, entahlah ada atau sudah. Mau celik dulu. Kalau memang sudah, Simabu apa tak yang melupu?
4: Padang.
1: Sumpadang. Simabu kan?
2: Ya.
1: Simabu agak di bawah. Ah ini Simabur. Simabur Bendang, enggak, bawah lagi. Entar.
4: Bawah. Sumpadang
1: Ate. Tidak, itu Ate itu apa lima, apa orang sampai jin body. Body Katianyi. Ah kau Sumpadang. Ah kau siapa siapa wakilnya ya. Di sini? Untuk Mantiko Sati, Mangkuto apa Mantiko? Ah, Mantiko Sati, oh lado orang ya. Bentar kita buat. Iya itu, iya karena ini lado orang ya. Bentar. Maksudnya ada orangnya gini kan? Itu kan kena buat tanda-tanya itu. Iya, Ramadan. Ya kita rubah. Ramadan ya. Tuh, tuh, pinjam mic sebentar tuh. Jadi kesempatan nih kalian.
2: Ya.
1: Hanya diangkat bila ada sekedar itu.
5: Kepada anggota datuk yang hadir, tolong kalau datuk wakilnya sudah ada dan belum terdaftar di catatan kami, silakan laporkan. Nanti kita akan update data kita ini. Di mana update data ini lengkap datuk-datuknya, datuk suku, datuk wakilnya dan bunda kandungnya. Silakan kalau bisa.
1: Tadi sudah tadi ya. Itu datanya. Waalaikumsalam. Ramadan tadi ya. Oke, nanti. Nah, ada data yang lainnya tak kalau enggak? Sulit air lah ya. Oke.
2: Oh, tanggal lahirnya juga ya?
1: Iya, kalau ada, kalau enggak, ya. Ini diangkat tahun bila?
4: Ya, tokinya kalau...
1: ini diangkat tahun bila kalau ada. Ramadan.
2: Masih aku, Tok.
1: Hah?
2: Masih putih warnanya.
1: Ya, ya, bentar. Ramadan. Mana tadi?
2: Apa tanya dulu?
1: Ya ya ya ya silalah. Ya ya ya ya ya ya. Kapan kapannya menjadi datuknya untuk oh mati entar. Mana tadi ya? Datuk Mantiko mana tadi? Cece dulu kalau enggak bingung Mantiko Sati kayak ai kok. Tahun bilonya jadi tahun tahun 71 kok.
2: Lahirnya menjabatnya.
1: Oh ya Iko salah ya Iko. 2010 ya. Oh ya, oke. Nanti sama. Eh tadi, iya ya, namanya kena hurufnya tadi ditukar dulu. Yo, makanya macam-macam. Nah, kok sudah ya? Apa tang? Jadinya sama. Bunda kandungnya ada? Oh sudah ya masih ya, oke. Oke, okay, lah kita lanjutkan. Kami harapkan kepada datuk-datuk yang mau update data tentang wakilnya dan bunda kandungnya sila disampaikan ke kami. Ya, ya, akan kami update sehingga tercatat data-datanya. Datuk Andiko dan datuk wakil datuk dan bunda kandungnya. Oke. Okay. Datuk Pangsarajo wakil datuknya Dasrul. Oke, okay, kita lihat apa sudah ada apa belum.
2: Dasrul ya,
1: ntar kita ini belum selesai. Nah, dah. Dah ya, masih simpan dulu. Ya, nanti kita simpan. Oke. Ya, nanti kita lengkapin lagi lah. Yang penting barangnya apanya lado gitu. Pena. Oh iya tadi apa yang kurang? Oh, Datuk Wakil. Berarti tambah cik lagi berarti ya. Tadi Datuk Wakil mana kah? Enggak ya, Limang Brajo. Hah? Si Mabur, berarti tadi 7 jadi 8 ya. Ya, oke. Okay. Jadi 7. Isilah nanti, apa balikkan di situ.
5: Mohon kepada yang hadir pada musyawarah hari ini, baik datuk, wakil datuk, sama bunda kandung yang belum mengisi absen. Karena ini bukti kehadiran kita yang bisa kita pertanggungjawabkan nantinya.
1: Oke, okay, tar. Ya. Ya, berarti semampu tambah cek lagi berarti 88. Balikkan lagi ke panitia nanti hilang. Ya, balikkan ke meja panitia beko hilang beko ndak ada. Iya, harusnya ada yang menyimpan itu. Ke hilang. Datuk Bang Surajo, Bang Surajo. Isme Hardi wakil gagar kayu mampu. Tadi gagar kayu ke siapa tadi nyampaikan dia pola berubah. Dulu namanya yang tercatat Amrin. Apa ya? Dulu sebenarnya Tamrin apa Latuka?
6: Oh,
1: Latuka. Oh iya, makanya. Ya, makanya data aku kan kadang enggak di-update. Ya berarti yang Iko ya. Ya berarti Matuka ya. Yang takutnya salah karena data aku Tamrin. Ya berarti benar itu Tamrin, tapi lah meninggal kan. Kini yang Ismiradi. Oh, gitu ya ya, kita rubah. Iya. Ambo Tokyo juga baru dirubah baru berubah. Iya, jadi Iko tanggal lahir ya.
6: Iya.
1: Jadi datuknya Kebilo? Ya jadi ya Kebilo tuh. Samo enggak tahun jadi wakil datuk tuh Kebilo. Iko datanya kan wakil diangketnya Kebilo, tanggal lahirnya Kebilo, Iko tanggal lahir. Oh, 2018 ya. Ismiradini ya, 2018. Ya kalau lebih lengkap lebih bagus kan. Sulit air semua lahir ya. Iya, ya, kita sulit air aja lah. Banyak kali panjang datanya. Nah, ini lahirnya Ismaradini 3876. 1876 berarti usianya 50 tahun usia. Nah, siapa lagi ya? Ya, kalau ada yang lain, kalau dari kalau ada lagi yang lain, tolong dikabarkan ya, di update ke berita.

Oh.

0: gue kopek mau nambil tu padan loh lah.
1: Sampai 10 bertambah lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana pendengar radio online Sulita di Mas Ajo Barado. Kembali kita melanjutkan siaran langsung dari Musyawarah Besar Kerapatan Adat Nagari Sulit Air di Aula Masjid Raya Sulit Air, di mana siang ini akan melanjutkan rapat sesi keempat

membahas program-program kerja dan lain-lainnya. Baiklah, kita sambil menanti persiapan panitia untuk kelanjutan daripada musyawarah ini, nanti kita sama-sama mendengarkan apa yang dinamika atau apa yang terjadi di musyawarahkan ini. Mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan semua kegiatan ini dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siccome
1: sto capitando
0: pembahasan bisa.
1: Dari pemisahan tiga dasar dan penetapan kekuatan periode 2026 sampai 2000. Jadi tidak akan dipimpin oleh Dato' Korwani.

0: Di sana pendengar radio online Filita di Mas Kejabat Datuk, kini kami akan menyiarkan secara langsung sidang atau musyawarah keempat untuk menyelesaikan agenda rapat dan selanjutnya. Baiklah, kita dengarkan sama-sama.
1: Kami dari Pertama, jika

0: Coba dulu dulu ya. Satu asmakan dulu bahwa anggota itu adalah pemuda itu ya. Lalu terjadi kondisi luar biasa. Baik, terus kedua apa? Jadi tidak lagi terdebat bahwa anggota itu adalah datu dengan alat kelengkapan. Jadi kalau dibaca pasal 1 dan pasal 5 ayat 1 ayat 2 ayat 3 itu satu kesatuan. Jadi jangan dibelanglah. Datuk itu anggota dengan alat kelengkapannya ada mudokan 2 dan wakil datuk. Kita satu kesatuan. Oke, sekarang terjadi kondisi luar biasa. Nah, ini kalau sepakati supaya bagus. Kalau datuk cuma 3 ada beberapa modulat satu. Diangkat yang menjadi sebagai berstatus penunjau atau pengamat. Yang kedua, hilang hak keterwakilan datuknya di kan. Yang ketiga, dia tetap bisa menggantikan datuknya. Fokus ketiga ini aja ya. Mana yang kita pilih?
1: Yang ketiga dari semampu yang ketiga. Jadi artinya fungsi apa itu tetap jalan, tuh, jangan sampai putus. Fungsi dari Andiko tadi kita sudah sampaikan, yang meninggal itu misalnya maaf apa datuk, misalnya A datuk siapa meninggal ada sebutan mereka, tapi fungsi dan kewajiban datuk itu tetap berjalan melalui wakil datuk dan pendukung doanya. Bukan berarti meninggalnya datuk semua fungsi itu hilang. Hak dan kewajibannya hilang dimatangkan.

0: Kalau dia anggota, syarat jadi anggota adalah naik KTP lain dan Paulus sudah dirawat. Harus inisiatif. Kok cuma otomatis tuh Datu meninggal, kok tidak tuh ya yang tetap tidak inisiatif? Dan perlu lo kan? Datu-datu yang baru dan aku tidak deh. Karena kalau kita boleh tuh tidak tuh.
1: Yang apa
2: tadi melalui tolong tertib ya, silakan duduk dulu, minum
1: yang apa lagi melalui pimpinan sidang
0: ini jadi ini Datu Aceh itu lembaga Datu Aceh di Papua lembaga Datu Aceh

0: ni bagus ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada panggil dek etek salam ke puyuk aku. Lah ke pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong baalok kau.
0: Indak antu pocong do turia tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengece bantu orang bakumu-kumu ase.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dirimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebok lagi bang?
0: Ah? Bisu. Kita sampai biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Iyan kan suko, je sungai abang bantu ijwa tu.
0: Sampai ketemu besoknya bang, dada abang. Muah, bangga kau, dingin kau.
1: Gaya kau tu malah ibak bana, muak den.
4: Hei, bencong Haryang, mama kasih kalian mak.
0: Hei, pianggang, anjang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau. Eh ni, malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya, Musri, kalau hatiku sedang rindu,
1: terkencingan terkentang.
3: Siapa ku mengadu,
1: terkencingan terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu,
1: terkencingan terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sopan tawar. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, indah abang dong. Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indah kalian saya kalian urus dong.
0: Mbak aku ah, teko ha. Indah adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan pianggang di pagi dulu. Kami indah terima.
5: Eh, jalan diam. Upia unyi ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut kau nyoy?
4: Kelimbar sewa.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lihat ya kau.
4: Itu iyo tuh, Teh. Coba lah kau iyo, Teh.
5: Nah, itu pasang ya. Eh nyoy, takkan dia, Teh, kau nengkap laki di suak.
4: Iyo, Teh.
5: Tu kau langkan saya kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jenis.
4: Inyo pemilih mana, Teh? Pada dia lo nak dapat laki gara-gara inyo, Beko.
5: Dek elok tukar itu, do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Etik buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy, etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Etek salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang aja.
4: Paan yang apa lagi besok orang bilang tak kayak
0: dasar salon kapuyut.

Okoyoy, Goyang.

Gracias.

0: Minta baju,
1: hah?
0: Sepatu,
1: hah?
0: Jam tangan,
1: penjalan,
0: sarawa, HP, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Matos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu keimar. Awal laku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo dia. Kuah.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Tiba-tiba ada lagi.

saudara dengan kayu, laka kepala lebay di batu, hantam ke kayu, cari nama baru. Alah. Go away.

0: Alah jam 2 balik. Alah kibolo. Wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masa kibolo. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambu. Bantu eh bantu kacegak bantu eh koma biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mode itu awak balagu.
1: Tu ya awak balak pandai balagu pak. Lek mungkin nak pulang wis yo pak.
0: Eh kalau balagu pak cantik dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bertambah kepandaian dan
1: iya lah bagansu pak. Iya pak. Tambah kepandaian awak pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu no lagu Tommy bisa nah pak. Dan itu tu dari dulu nak pak. Ah, dia tu sila guden tu.
0: Ah, tu aku mana nilantang balagu, aku bantu itu balagu.
1: Dengar deh pak. Akhirnya itu tadi nilantang dia yang kembali deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pakai?
1: Dengar lagu deh pak deh.
0: Atau
1: aku lagu deh. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang di cok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aduh mana pak tanggung sih ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang udah di situ. Anak. Harus nyebut kau si B pak. Ada tahun dikasih kan ada si A mak.
0: Yo.
1: Ada si B. Itu dia jentu lah. Dan kalau lantang dia si A nah.
0: Tambah bare. Panjang. Ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunjo boleh. Kecewa kalau kau pegang suwe, kau pun andunjo lo. Ya lah dencadik lo, pasien nan lainnya lagi. Boleh aduh lo nang kau pegang su, kau tak parah nak dari kau. Ya lah.
2: Bengkok dapatkan yang banyak wah. Dan gulai, dan pangek. Deng goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Nampak pakai je deng. Masa semua gila kok. Aku pak dok. Kalau saya rasa dia gaji ni kok. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang tiap-tiap. Mereka awak kecil saya gay. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Saya memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kok mah. Tidak separah nan tadi bentuk aku tu. Limanya ada ikan suy.
2: Dokter kau lagi gila lo gak ala. Masuk gila semua itu. Masuk si kau ada ikan.
3: Pak jangan dawa-dawa aja pak. Di si kau mah ada ikan pak. Nah, ikan dulu nando di bandar. Di lawi. Dalam tang air. Itu juga ada pak.
0: Kayu. Mulai barang suah. Kok diambu kalau dokter kok dari jauh jali ada udah mencegah tak cegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai baru di siko menciang
2: indah pak mana tahu siko ada kan ameh war pak tu dapat lah buat cik lain
0: lah sama selok je pacar tadi ayolah. Yo payah jadi dokter gino kok nampak. Tak duk kunjuan cegak kok tu. Ya, pecah lah. Muak dan pecah lah.
2: Iya pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pendengar Radio Advent Sulita. Kini kita lanjutkan ke sidang sidang kelima ya. Dalam pemilihan ketua KAN Negeri Selayi di Aula Masjid Raya Sulit Air. Baiklah, kita langsung ke Aula Masjid Raya Sulit Air untuk mendengarkan langsung apa yang terjadi. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah, ya, kami cukup komunikasi dan
0: tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana pendengar Radio Valencia di Madrid. Kini kembali kita ke sidang KAN Sulit Air untuk rapat yang kelima, yaitu pemilihan ketua KAN. Jadi kita dengarkan bersama.
1: Memang dari tapi yang gue yakin ini akan seperti itu ya, dan itu dan jangan kita mengawali dengan baburu sempo sahabat yang kita punya itu hitung-hitung di saat beliau pulang ke beliau.
0: Amin.
1: Beliau menjawab bukan jawaban pribadi, beliau telah izin dari kantor untuk kuat kemarin memberi izin kepada beliau untuk sekarang itu bertanggung jawab. Jadi hasil rapat lamben ini yaitu menerima keputusan itu dan menunjuk beliau sebagai ketua KAN periode berikutnya berapa tahun itu?
2: Sampai tahun kali dua kalau jadi
1: 2026 sampai 2030. Dan kami dari orang pendiri pun ke beliau pun selalu terlibat harapan itu dengan tim kamu kalau ada beliau tertib di dalam titik lain sama-sama untuk berjalan. Karena beliau pun usia masih muda, teman-teman memang agak tinggi di bawah, tapi tidak lah ya. Tapi kalau aku tahu, tapi lu ada ngawarin sama kak.
3: Tersebut tadi memang ada betulnya. Kok sase beliau awak tegur kan itu maksudnya kan itu tuh ya. Beliau pun datuk subuh. Lainlah kabar kami datuk adik koko pokoknya sase beliau. Itu yang pertanyaan kami yang kedua.
1: Baik. Kita ketuk palu. Dan koko telah kita pertanyakan yang kedua. Koko atau kelembagaan. Ya kelembagaan. Itu sama kayak tidak tahu kepalaan. Tapi selagi itu menata adat itu biasa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertama-tama tentunya kita prinsipnya mumpes kerapatan adat nagari ini bisa sukses. Kami mengikuti perkembangan dari menit ke menit berapa hari belakangan ini. Akhirnya dari semalam kami mendapat informasi datuk suku kami diminta untuk menjabat ketua KAN periode 2000 26 2000

0: kami ini semuanya agak sabar karena memang di pasukan Simbambu ini memang banyak gerakan beliau yang bisa membangun kembali pasukan Simbambu. Namun setelah kami diskusikan, kami musyawarahkan dengan Datuk-Datuk Andiko, Datuk Oki, Bunda Kandung, terakhir ini rapat yang ketiga kami. Semalam kami sampai jam 1 untuk membicarakan hal ini. Kami dari Pasukan Simbambu mendukung beliau duduk sebagai ketua KAM 2026-2030 dengan catatan, dengan catatan permohonan ini aku dan suku yang tanpa dan timur mohon kawal beliau bersama-sama kita membangun nagari dengan ketuakan dari pasukan Simbambu, bukan hanya pasukan Simbambu, dari empat suku ini sebenarnya beliau representatif. Jadi mohon bantuan semua yang kita yang hadir untuk membantu mendorong ini. Tadi sudah disampaikan memang tipikal beliau begitulah. Tapi kecintaan beliau sudah kami dapatkan dalam satu tahun ini. Tidak perlu kami panjang lebar lagi. Itu saja harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kami memohon pernyataan dari tiga datuk suku ini dalam bentuk dukungan. Wah, ini lebih keren lagi. Fakta integritas katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, dan bagian itu dia jangan kepen dobrok begini. Jadi untuk integritas kan yang
2: terjadi. Stand, terus kau mereka. Kalau dari pusukan mesin ke dengan model terbang. Jadi atas pimpinnya Datuk Haji Baso sebagai ketua KAN 4 dan aku pribadi atau berharap seluruh anggota KAN supaya ada unsur dan anggota untuk ke depan. Terima kasih.
1: Baiklah, sudah tertolak, mungkin ada sedikit waktu kita minta permintaan pendek saja dulu ke seluruh belajar atau berkenabung yang menjabat sebagai kekuatan dari Kota Riau
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya Pak Reto? Datuk Supomo itu jadi ketua KAN. Tapi apa kalau beliau itu tidak mengambil kredibilitas, bisa diragukan lagi tuh. Jadi ambo jujur aja, ambo minta tiga suku datuk suku itu membuat pernyataan fakta integritas tuh. Dan kalau tengah jalan itu suku kami ditinggal tuh. Dan itu kursiangnya itu.
4: Kursiangnya.
3: Sekian, terima kasih.
1: Oke, mungkin untuk menjawabnya banyak. Nanti malam tadi hal itu lagi sampaikan dari tiga suku yang lain, lama jauhnya. Berarti dukungan yang kecil kita berikan itu sempat taras. Artinya apa? Yang menjadi syarat itu adalah kualitas. Jadi yang menjadi itu adalah di dalam diri kita. Betul itu akan bersama-sama mengawal dan membantu beliau. Jadi kita tidak ingin diikat dengan perjanjian-perjanjian tertulis. Karena kalau itu perjanjian tertulis tentu itu akan mungkin hukum dan law atau melanggar kan? Jadi masih kita ikhlas.
3: Sedangkan Bapak Pantron, kalau Dato menyatakan tidak perlu tertulis, tapi kami ingin mendengarkan pernyataan dari Tigo dan Tulepe secara bisa.
1: Saya tidak biar-biar kita prosedurnya pernyataan beliau disertai dengan berita acara. Di berita acara itu ada nama kami, ada nama
4: silakan lah. Pernyataan menyatakan ikut mendukung dan ya kami dengar. Kami lemah dongga. Dinamis.
1: Amos lagi ada cukup beliau. Kalau di Rosos darah pun kami beliau dah ada apa. Jadi Amos secara itu menyatakan menumpuk sebenarnya ada cukup semua bola kita coba so menjadi kesalahan 2026-2030.
4: Tidak pilihan. Bar. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Dia.
0: Mau tak mau, yang lompat ini katanya tak tepuk. Bapak yang pun mampu yang kita pilih dari Mosingge. Itu aja. Makasih.
4: Ya, setuju. Setuju. Bukan kulit apa isi.
1: Kemudian dari wakil-wakil pengurus Pinto dari Pemanjang mengharapkan dari Pemalang ini untuk bisa menjadi wakil wakil aksi. Jawaban pertamaan adalah ya Pinto di Pemanjang memberikan dukungan saja. Setelah ya kita berkesempatan kami mohon maaf dan mengurangkan
4: azan.
1: Kebetulan tadi azan tuh parah.
4: Azan.
5: Mohon maaf sama si azan. Mohon maaf dan sebagainya.
1: Saya terus menaruh, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua, kita berdua.

0: Gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Alah, kumabak lah.

Sair yang balam jo barabah, dia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: kuih ada nyok takui. Apa deh tadi nyorang gue, mengko ada nyok karume. Sekarang capek apa bale? Aduh aduh aduh aduh.
1: Wangkan pati basile mangalo takui jo cewek bakal jadi tentara mental wa angsa

0: Kecer sini ah. Najat, kecer sini Najat. Jarot. Lalok lu le. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah sorang.

الله أكبر.

DJ on the mic, Mr. Hendrix, how are you? We will

0: Le, ada Le.
1: Ada kamu, ada kan?
0: Iya Dek. Dari mana Dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri masuk kampung berdata ya?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Banyak pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang Dek pulang Surabaya?
1: Oh iya, emang kenapa?

0: itu saya.
1: Tidak, Dodi. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
1: Ada usah dia bayar, dia. Adik tukar sajalah, jangan marah pedi.
0: Dasar aja gatal kamu ya.

0: Oi Carmilla, bisuak ko mandi lebih. Boleh ada pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Bapak pandia kau.
0: Kambiang kau. Iko bapak yo pandi kau kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu adi tanduanya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kambiang cok ya.
0: Bapak yo jo. Jangan kau dato jo. Iko sepalunya kau tidak makan rumput, makan bakso, makan apa? Bakso tu tanya. Oi, itu mang kue bisuak tanang lang. Dan palakian nang jadi skor muai, babayo, bagus deh. Tapi sana,
1: babayo kan biang jo.
0: Baru tak babayo eh. Iko tujuh kali sunai eh, baru tak babayo dulu.
1: Tujuh kali. Dan batino kejo.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki nama jangkui. Iko padusi macam gue, jangan biang ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Semua kekawan awak macam gue. Oh iya tak pernah kawan lo. Oh ada janji jo. Oh pay lu jo.
0: Ah kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah ya dah ya dah.
1: Lelok deh. Saya cari lo kambing kayak jo.
0: Ko. Ko payah cari lo. Ko induk kambing nak mah?
1: Ah ya lo jo.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lai. Nak jauh sebab deh. Tapi ko sana. Dia mau ke belakang ke rumah. Kalau lelah kau cari ada. Cari ada kau. Oi Carmilla, dan laki kau badak, dan laki kau gencu, balaki kau lede. Oh, balik lengah. Nak kau tujuh dah, oi si Karumui ganteng dah kau mah. Nih, dia banyak kambian dalam kamar anak kau tu. Banyak kambian dalam isu aku. Dia kau tujuh kau. Ganteng si Karumui tu, tanggu dia bang.
2: Gadang baru aku.
0: Yo nak doin cek matu pada aku nak.
3: Kau kambiang.
2: Ha. Eh Jo, apa nak cek kajo doang cek kambiang.
3: Oh, jadi ada sampai bawa.
2: Iyo.
3: Bukan aja.

0: Atin na do pasandang unta ang abadu ayo.
1: Bolo ba?
0: Ado kabaw duwe ko. Kabaw duwe ko. Den sarahan kami ni mudo den. Karena namlat yang aku cok panci di sebalah rumah tu yang.
2: Iya ba.
0: Itu nak punya waktu doyong.
2: Tidak punya waktu, Pak.
0: Itu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu, ya. Tolong mengesali aneka. Aduh, Pak. Esure tanah agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: ada pun nilai pak
0: aku tanya dia katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambing itu. Itu kambing itu. Indah awak lo dan punya itu, dah. Sudah tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cerita tikan kurang dah yang dah. Dan handphone ko. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Aduh, Pak.
0: Tengah dah.
2: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek deh. Beko tak tiru-tiru dah ke Beko. Sudah tu, Yung. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
2: Baru, Pak.
0: Jangan ngejual itu pasal nabak asyik nan jaleh na yuang.
2: Dina, baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngejual.
2: Banyak lah kau, Pak.
0: Iya, anak ngejual lah. Anak kan udah. Kau nak jalan kongkok. Anak beko, ah. Baru tahu, ah.
2: Pak. Eh, baru. Bakal ada jual.
0: Masalah, eh. Itu tanah orang sebalah.

0: Tiang, seandaikan uang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang, balati.
0: Bali kambiang?
1: Ayo, den bali kambiang 10 ekor
0: tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, Aden kamar bali tanah, jadi ada.
1: Bali tanah? Yo. Hai, karena tanah ada yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, Wang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Wang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing wa'anan 10 ikut tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Bagaimana kau sampai pancong? Kalau wang merasuk punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Wa'ang batetea sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang kabe.
1: Tanah ang di paga.
2: Sabah. Etik kau bertanya.
0: Tanya lah, Pek. Tanya lah.
2: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den, Tek.
2: Oh, ba itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyamakannya jagung, Den.
2: Tuang dan salah, Tiang.
1: Mengalah kami tak salah, ha?
2: Kau ang punya kambing, tuang jago kambing wang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, Tek. Kalau nyo marasuk punya ladang, nyo paga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, Den. Baa caranya memakannya, Tek. Coba, Tek, bayangkan.
2: Oh, ya tidak mungkin. Angan kini, Tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siap pulau tidak emosi, Tek. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau, ha? Nang kalah mak deang kau penuh.
0: Batu kecetek kau, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Sebetul kita caliak ladang si pono kasinan. Nangkini kau ang bawa kambing ang kasih kau. Baraiku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing, Tek. Tapi siang yang tidak kasaki hati, kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambing ang kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing siat, Tek.
2: Kambing wa'ang lah.
1: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako kan lah kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sikit yang ko. Nyo balik kambing 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kamar bali tanah 100 hektar.
2: Atu bako sampai baca-baca kalian.
1: Iya kambing ini pancungnya.
0: Ya jagung dan ya makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wang itu nengak.
1: Adin jangan kata
0: ada nengak. Ada itu. Akhirnya badang.
1: Anak kalah mak dia.
3: Assalamualaikum. Mai. Oh, Mai.
2: Siatu.
3: Iwar.
2: Kau lah. Masalah.
0: Biasalah di luasan dah ba'a doh. Nah, gak berangin seketek. Lalo kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
2: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
0: Tapi dah ba'a doh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyoperkosa diorang, Beko.
2: Jangan mengecik tak itu, kawar. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bantu antuaru-aru kau dan saya lihat.
4: Seteres nene kau.
2: Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menang hijau kau.
4: Agi dah minum, Mai.
2: Awe kawar. Hati kau ibu.
4: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
2: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Be kawar. Nah, ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk tambah kau tu.
0: Anak dengan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
2: Apa tu pentokir tu?
0: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
2: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
0: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
2: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Mai. Barana kau kanai masuk jadi polisi itu, War?
0: 60 juta, yo.
2: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak itu, dek kau.
4: Labi dan jual ke satu juta, tapi tidak jual cukup.
2: Bara jual nak kurang lai.
4: 2.500.000.
2: Onde, baa kakak dan lekoa. Piti tidak ada di tangan mai kini, doa. Tapi ada jalan cik, War.
0: Hah?
2: Piti julo-julo siema. Ada di tangan mai. Inyo mancabui hari sanayan. Lebih bisa aku hantar pitih tu.
0: Dek, kau lemai. Bantu indak percaya sedih, Den.
2: Kau indak bagarah, Dewar. Kau pitih julo-julo orang. Adik indak taluk, baca kak, jorang, Dewar. Anan kini indak serupa dulu meminyak pitih, Dewar.
0: Bak atuh.
2: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
0: Oh.
2: Nyoy.
5: Ya, Mak.
2: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak, Wak.
5: Jangan ya, Tewar.
0: Jadi?
5: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
0: Oke.
5: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
2: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
0: DLL apa kau mai?
2: Antene kau dah nama nama. Apa dia?
5: Dan lain-lain.
2: Ya itu cik deh.
5: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan utang alun di bayi jo laki ete nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha? Jatuh ke tangan unyuh.
0: Marang cek kau lah.
5: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
2: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
0: Lai.
2: Deal or not deal?
0: Deal on their deal.
2: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang lai.
0: Eh, mai.
2: Apa jua dek kau lai?
0: Lai ada sambal kau seketik mah.
2: Betul kau keluar. Pitih ni kau pinjam. Sambal ni kau minta lo. Banyak banyak kan lai jua dek kau mah.
0: Ayolah, ayolah. Lai ya mai. Assalamualaikum.
2: Salam. Tekanlah dia maknya. Mana kadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
5: Kadang yang 2.500.000 nyoy mak.
2: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar pitih amak 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi amak tu mak nyoy. Nih, bahala kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
5: Amak saya SMS.
2: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak nyoy. Bahala kamu alaikum nyoy. Cuma kamu cari pitih ulang tu nyoy. Amak tidak bisa mencari ke bagaimana adanya. Binti amak nado dan habis. Habis.
5: Amak. Oi amak. Nek amak yang gua. Amak. Amak. Jago lah amak.
6: Yes. DJ on the mic.

0: rendah nilai kecek tinggi.
1: Undi mang.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok?
2: Nggak.
0: Dua-dua. Dua-dua.
3: Nggak. Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening raya.
0: Nilainya raja-raja.
3: Tapi kok kok? Udah papa cari ya.
0: Matik-matik limo. Bahasa Indonesia limo. Agama limo. Bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebuah begini? Alah baca buruk tuh beri semua papa ya.
2: Nah kau udah pake cek guru Budi ya, Cak.
0: Ancak, aku kena ancak nama udah kok.
3: Budi gambar mami sasta. Papa ketua RT di Sikona.
0: Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pereng.
3: Juara tali papa.
0: Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah apa? Coba saya nilai apa, ha? Salah. Kamu kira Papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
0: Memang ibu lo, tuh. Tuh, pernah nilai, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah.
2: Tapi, rapor Budi tak iko warna, Pak.
0: Kan yang ada kek lemari, Budi, kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Ketika kalian kapan tiga. Mama Izwar, itu apa sama awak lepas kesalahan? WR nanti awak jadi dari R.
0: Itu mama cakap apa? Malah tak kena paspor tu, jangan letakkan paspor tu, kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
2: Bayangnya.
0: Malah letak saya, anak mada.
2: Abu.
0: Kalau paspor sembarang aja.
2: Iya.

0: tapi tiup dalam barek.
1: Yuk malam jadi
0: ras sudah menjadi kau, jangan kau abar selingkuh aja lagi pajak.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip Surat Ini Untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyeliputi diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berpekanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu.

kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi wahai anakku karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong.

Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering. Masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu? Mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu. Wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari keletihanku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu. Dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab awih fadhuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah,
Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengungkapkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Qala as-salatu limiqatiha. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Birrul walidain. Qultu thumma madha ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Thumma sakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazadtuhu lazadani. Muttafaqun alayhi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh anakku, ini aku. Ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfum ra'im, raghima anfum
seseorang, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma au kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seseorang, celaka seorang anak, celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah, bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat. Surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak,
berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah muliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini,
Engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri.

Batu sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amuo dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya.

Atau sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namu udanta. Atau udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: میشیده. لالا ما چی کاره؟
1: بارو
0: FBN nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN nya?
1: Enggak, mancek cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru, ada beranda ada tuh.
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bye-bye.
1: Dari mah?
0: Enggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kalau aku kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, kau menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kau dapat ojek, tumpangan apa cik deh?
0: Tidak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapurumnas?
0: Kapurumnas. Kau ke Villa Mandiri dah?
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Bagaimana
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau udah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bapak mau dia tu cari tu itu dah.
2: Bini Ambo tu basa lingkuah malah.
0: Iyo panjanglah cari tu itu. Bapak mau deh.
2: Bukan tu tu. Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nak nah, sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuah dah.
0: Tunggu lu dah kau payah dalam kok dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dah. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Terkangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu,
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning enggak? Ah, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah ludahan wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iyo mana ludahan?
2: Ada mana ludahan? Kemari ya, setan.
0: Iya, mang ngono dulu dan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya ya ya ya.
2: Wah, aura kan.
0: Iya, tapi mang ngono dulu dan.
2: Iya, ayo masukin kunci binitin yo. Hah?
0: Bapak udah mau dah, apa dulu kali?
2: Masukin gua.
0: Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mari mang ngono dulu dan, Wak.
2: Mang
0: ngono dulu dan, Wak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini ini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walalah, mau dulu ludan, Wak.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Bapak mandi ya kau?
2: Kambiang kau. Iko bapak iyo mandi kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu, adik tanduknya. Bapak iyo kan?
1: Bapak iyo kambiang aja ya.
2: Bapak iyo aja. Jangan kau datu aja. Iko sepalunya kau, ndak pakai rumput, makan bako makanya kau. Bako lah sepanjang.
0: Oi, itu mang kue biswa tanang lang dan palakian lang jadi skor muai. Babayo, bagus deh. Tapi sana.
3: Babayo kan biang jo.
0: Baru nak babayo eh. Ikut 7 kali sunai eh. Baru nak babayo dulu.
3: 7 kali.
0: 7 kali dan sunai.
3: Batino kau jo.
0: Eh batino.
3: Batino.
0: Batino pi bersunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki macam kue. Ikut padusi macam kue. Jangan biang ya. Tadi mana dah iya
1: pajak? Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, yalah.
1: Lelok deh. So, awak cari lo kambing kek ajo ke?
0: Kau? Ya. Kau payah cari ke? Kau induk kambing lah ke mah?
1: Ah, yalah juga. Juga?
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Nak jatuh selek deh. Tapi kau salah. Dia mau kau belakang ke rumah. Kalau lelah kau cari dan cari ada kau.
2: Oi Carmilla. Dan laki kau badak dan laki kau gencu. Balaki kau lede.
0: Oh, kalau lelah. Nak kau tujuh dah. Oi si Karim si Karumui ganteng ni kau mah. Ni. Dia banyak kambian nak kamar nak kau tu. Banyak kambian ni misuk kau. Dia ketujuh kau. Ganteng si Karumui tu. Tanggung dia macam bang.
2: Kadang baru aku. You nak ada encik matu pada aku nak.
0: Kejalan itu. Oh, kambiang.
2: Ha. Eh, Jo. Awak nak ngecek kajo, doang ngecek kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai baru lah?
2: Iya.
0: Bukan aja.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasan dapat ado. Nah, enggak berangin seketek. Lalo kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi enggak bakal ada, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyoperkosa di orang abek.
0: Jangan ngecek tak itu, kawar. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau, Mai. Lah bangsa antuaru-aru kau bisa lihat.
3: Nggak seteres nanti kau.
0: Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awe kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, be kawar. Nah, ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dengan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya, sari-sari, Mai. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atau lah kita cari yang piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Bara jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekoa. Piti tidak ada di tangan Mai kini doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau le, Mai. Bantu tidak percaya sedih, Den.
0: Kau tidak bagarah, Dewar. Kau piti julo-julo orang. Ada tidak taluk baca kak jorang, Dewar. Anan kini tidak serupu dulu meminya piti, Dewar.
2: Bak atuh.
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa piti itu sekali. Ah, tu kau bacuan surat perjanjian itu kasih war nanti ngopak kak.
4: Jangan ya, Teh War.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam piti. Satu. Piti julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh de kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kau, Mai?
0: Antene kau randah mana, Mai? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibaye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Marang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang, Lai.
2: Mai.
0: Apa jual dek kau, Lai?
2: Lai, ada sambal kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambal ini kau minta, loh. Banyak banget kan, Lai, jual dek kau, Mai.
2: Ayolah. Lai, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekanlah dia, Mak, Nyai. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000, Nyai?
4: Kadang 2.500.000, Nyai, Mak.
0: Onde nyoi, berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoi. Rugi ama tu mah nyoi. Onde, bahala kakak deng kolem nyoi. Kau SMS lah nyolah, siwar tu.
4: Ama saya SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoi, bahala kakak malekom nyoi. Cuma kakak cari piti kurang tu nyoi. Ama tidak bisa mencari kakak malekom nyoi.

الله أكبر.

0: gopek mau nambah tu padan loh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

dia mengatakan anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku, sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu. Aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu,
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan kesehariannya. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mata aku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdering telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupanmu. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula digerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering.
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untukku? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi baik. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lain. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapanku. Wahai anakku, hatiku serasa teriris. Air mataku mengalir. Sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana.
dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsafu abwabil jannah fa in syita fa'udhu dzalika aw ahfaz. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, akan tetapi yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima antum, raghimaan, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula, dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama, dan jarang sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibu, peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya, basuhlah air matanya.

Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islami. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil.

kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak, sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan dari mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.